Wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi pada adik kakak peminat pun dengan kita semua tak kira di mana saja. Untuk sekarang itu kita jumpa dengan ruangan bahasa pagi-pagi. Tiap-tiap pagi satu kita boleh berjumpa dan juga boleh mari berkongsi sining di Gelombang FM 95 MHz Water Jala. Dan juga peminat pun dengan kita tak kira lah di mana saja. Minta kita tu sehat walafiat dan juga jaga kesehatan baik-baik. Itu dalam ruangnya bahasa pagi-pagi kita boleh berjumpa setiap pagi satu lah. Tak kira lah pagi satu kita berjumpa, kita nak mari bincang ataupun nak mari berkongsi berita apa saja, lebih-lebih lagi pengaji ataupun belajar dan juga apa-apa saja dah yang kita dapat tahu di Gelombang FM 95 MHz. Dan juga pagi ni Bu dapat ambil tugas untuk mari berkongsi dengan peminat pendengar kita dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Itulah ucap selamat pagi peminat pendengar kita belakang. Apa khabar gatik weh, lagu mana gatik ataupun ada apa nak tanya, nak bincang, nak berkongsi, bolehlah kita telefon mari dah di 073-203-583. Gitu untuk pagi ni, siapa nak dengar anasi ataupun nak dengar apa dia panggil, nak dengar lagu hak pia, bolehlah kita telefon masuk juga. Sekarang itu tak kira peminat kita di atas kereta ataupun di rumah ataupun atas gerai dan juga apa kerja, gitulah untuk kita beri semangat kepada semua. Beri semangat kepada semua untuk menunaikan tugas, menunaikan kerja, tak kira kerja apa saja dah. Tengah-tengahnya duk bawa kereta, apa dia panggil konsong, dan juga setengahnya duk tengah jalan-jalan bawa gi anak, apa dia panggil, awak pergi anak berjalan hari cuti. Gitulah untuk pagi ni minta kita tu tak kira lah nak pergi mana pun, minta kita tu jalan dengan selamat dan juga jangan lupa beringat ataupun berhati-hati di jalan raya. Patibat tam kot caracon. Tu jangan duk bawa kereta derah, jangan duk main telefon. Gitulah untuk pagi ni dah dalam ruangnya bahasa pagi-pagi pupung ada beberapa hal lah, lebih-lebih lagi belajar gitu nak mari beri peringatan kepada kanak-kanak dan juga ibu-ibu hak ada anak duk dalam tengah duk belajar. Gitulah untuk pagi ni kita rehat dululah sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua lah. Ada beberapa hal untuk nak mari bincang ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada adik-adik peminat. Dan juga sekarang kita rehat dulu sementara untuk ruangnya bahasa pagi-pagi.

morning adik kakak peminat pendengar kita saja, tak kiralah di mana saja tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu peminat pendengar kita, tak kira di mana saja gitulah untuk hari ini tu berpung ada beberapa lah untuk nak beri maklumat ataupun klik lap nak mari bicara, nak mari berganti kepada peminat pendengar kita gitu untuk sekarang ni dah untuk dalam ruangnya bahasa pagi-pagi gitu. Hal-hal pengajian lah lebih-lebih lagi kanak-kanak kita. Apa orang panggil budak-budak tu duduk tengah mengaji, duduk tengah belajar. Gitu untuk hari ni tu hari Sabtu. Ngaji tadika. Tu kalau kalau saman tu cuti hari ni hari Sabtu. Gitulah untuk kita nak mengaji ataupun nak apa orang panggil belajar, kena belajar bersungguh-sungguh, kena mengaji dengan apa orang panggil berhati-hatilah untuk mengikuti ilmu, untuk ambil ilmu kepada guru dan juga kita apa orang panggil orang tua sendiri pun ataupun ibu bapa kita ni kena ambil perhatian, kena ambil perhatian, jaga-jaga ataupun orang panggil atau sangkit petikam, sangkit petikam anak-anak kita tu. Katanya ada kelakuan lagu mana, ada petikan baik mana, dan juga apabila dia belajar ataupun mengaji tu, kita kena tanyalah lagu mana katik ada belajar dia. Ada masalah lagu mana, ada masalah dengan kawan-kawan, dengan sain-sain, dan juga lagu mana mengaji, berasanya terlekat di mana, kita orang tua ni pun ataupun ibu bapa kena ambil perhatian. Dan juga apa memang beri semangat kepada anak-anak, lebih-lebih lagi hal-hal masalah apa saja. Dan juga apa dia panggil kena apa kena tanya dia lah, kata lagu mana katik, wasa letih, wasa terlekat di mana. Dan juga apa dia panggil kanban tu, lebih-lebih lagi pratom dengan matayom, sekolah menengah lah gitu. Ada kanban, ada ngan, apa saja tu. Lebih bagi budak-budak lah kena tanya dia, kata kanban hari ni guru we gapo katik. Dan juga we ambil apa ulai kaji ataupun tub tuan budrian, tub tuan dia mengaji tu hari ni, kata guru hajar gapo katik. Dan juga ibu bapa sendiri pun kena apa dia panggil tiktok lah, kontak dengan guru katik, katanya tanya hal-hal apa saja dalam pengaji dan juga kelakuan anak kita di sekolah lagu mana. Itulah adik kakak peminat, jangan lupa untuk apa dia panggil hal-hal mengaji lebih-lebih lagi anak budak-budak tengah duk buah gitu. Gitu. Dan juga apa dia panggil kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian, bukan kata mengaji sudah kelik mari tahu baik tak pada ambil baik pula pagi esok masa nak pergi mengaji pula gitu. Lebih-lebih lagi apa orang panggil ngaji ha-ha agama, ha-ha apa orang panggil ha-ha agama lah untuk kita nak mengenal diri, mengenal agama kita. Dan juga apabila kita duduk dalam tengah mengaji, adik kakak peminat, kita kena bagi masa lah. Bagi masa, we kena, we betul. Dan juga masa mana main, masa mana ulai kaji ataupun top tuan, budrian. Kita sudah mengaji hari ni. Gitu. Dan juga lebih-lebih lagi, kalau ada masa lebih tu, we kita tu terak ataupun fuk tambah. Totsok. Untuk top tuan. Ilmu kita tu kata lagu mano, lebih-lebih lagi matayom, matayom tahun pelai ni dia kena apa dia panggil kena cap tang tu eng, katanya dia tu tanat lagu mano, tanat nak gikuk mano, nak jadi mengaji gapo gitu. Jangan lupa lah ibu bapa sendiri pun kena beri semangat kepada anak-anak kita dalam pengajian, yeah. Dan juga tanya hal-hal apa saja dalam sehari tu katanya dia jumpa ataupun temu masalah gapo dalam pengajian, yeah, kita. Dan juga apa dia panggil payajam TikTok ataupun hubungi dengan guru-guru dia lah untuk apa dia panggil berkongsi, kongsi katanya apa saja
Gitu untuk sekarang itu kita rehat dululah sementara. Lepas tu klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya bahasa pagi-pagi. Gitu sekarang kita rehat dengan anasid sementara.

Begitulah peminat yang mana kita sudah rehat dengar anasi ataupun dengar apa-apa saja. Tok, sekarang ni tu kita tengok masa pun sudah terakhir lah. Saya pun minta undur diri dulu. Tak kira peminat duk dengar di mana pun bolehlah kita ikuti dalam ruangan bahasa pagi-pagi tiap-tiap pagi Sabtu di Glomer FM 95 MHz dan juga ruangan lain-lain lagi lah. Tak kira hak di mana saja pun bolehlah kita ikuti dengan berita, dengan hak apa saja yang apa yang panggil yang dapat faedah kepada kita, dan juga lebih-lebih lagi berita polisi kerajaan dan juga berita tempatan. Gitulah untuk apa yang panggil berkaitan dengan kita lah. Gitu dalam tempatan kita ni, pihak tim ngan sawah terjala kita ni, apa yang panggil pihak tim ngan sawah terjala kita ni untuk nak mari beri maklumat ataupun nak berkongsi kepada dekat-dekat peminat dan juga menyebar berita apa saja boleh kita ikuti, berita yang benar, berita yang betul dan juga berita yang cepat. Gitulah untuk jalan-jalan kita boleh ikuti, tak kira lah di page Facebook pun boleh, di Glomer FM 95 MHz sini pun boleh, dan juga Glomer FM 92 MHz dan satu lagi Glomer FM 94.25 MHz Sawatok Jala, dan juga page Facebook gitu namanya, page Sawatok Cut Jala Kerum Praca Sampan. Bolehlah kita ikuti tengok beberapa berita dan juga berita hak apa saja hak tim ngan kita tu nak update setiap kali, setiap masa. Untuk ada berita apa saja kita nak update lebih cepat. Dan juga berita yang benar. Tak ada di berita palsu lah. Gitu untuk sekarang itu saya minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf, minta ampun kepada peminat belakang. Gitulah kita boleh jumpa pula dalam hari Sabtu depan. Gitulah untuk hari ini. Minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
2: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

0: Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Sarawak Sarjala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatawilayah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

0: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Radio Thailand Dala FM 95 MHz. Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fi maqasidana, waghfir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatta

motu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dengan di pada ruangnya High School Harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini kapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai wi kepada adik kakak kita, boleh kita gapat di pada orang yang di katik deh. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat temana ratik, suara cerak kedok, udara lagu mana di pada petang ni duduk buat gapo, boleh kita takat tali ya, hubungi 073-203-583 deh. Masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar berita pun boleh juga deh. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo wi kepada adik kakak kita pada orang yang High School Harian masa ni, tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang yang High School Harian.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa, ya di masa lewat dah silap salah mana. Saya minta maaf di Rongai Negatif. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang. Dah di masa ni, pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio Sarawak Jalan, masa mulai tepatnya 24 jam. Dan masa ni, saya Dina Fahira Jelai minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

0: Berita Polisi Kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz, Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

Cina. Sama-sama kita ikuti Ronge Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ronge Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum learning, hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati pulak sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Ha, minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik. Untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah, untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang, satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klip jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klip mari untuk ruangnya pedoman hidup.

0: วันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073 255 044 073 255 077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Itulah Domina yang mana kita sudah rehat dengan lagu ataupun dengan Anasid yang mana kita sudah rehat seketika. Lepas tu sekarang itu kita klik kembali pula kepada pusingan yang kedua lah dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup, jangan lupalah kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang lebih kurang lah hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawato Jala. Gitu untuk petang ni, ucap selamat petang kepada peminat pendengar kita sekali lagi. Tak kira lah sedang didengar di mana, di rumah ataupun atas kereta ataupun duk tah gerai ataupun tak kira lah di mana saja, ucap selamat Selamat petang, selamat jumpa pula dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupalah peminat dalam ruangnya pedoman hidup, kita nak mari berkongsi ataupun nak mari berita ha-ha apa saja yang mana kita pasti tahu. Lebih-lebih lagi ha-ha polisi kerajaan dan juga ha-ha berkaitan wilayah sempadan selatan Thai kita ni lah. Gitulah peminat yang mana hari ni yang mana sudah ikuti kita nampak ataupun kita tengok pihak kerajaan, iaitu pihak Menteri Pendidikan ataupun Rata Menteri Wakan Kerasuang Seksa Tikan, iaitu Prasat Cantara Ruang Tong dan juga pihak rangkaian ataupun kena lah gitu peminat. Dia datang ke wilayah jala kita pada pagi tadi. Tak kira lah di pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan ataupun di pegawai apa yang panggil ko Romono Paksi ataupun di Kai Si Rinton dan juga lagi di sekolah Haji Harung ataupun Rung Rian Tham Witya Mulaniti. Gitulah untuk turun apa yang panggil datang pekerja lah untuk nak meninjau perkembangan ataupun titam kuam kebna dan juga mesyuarat ha-ha lebih lagi ha-ha pendidikan di wilayah sempadan selatan kita ni. Gitulah peminat yang mana pihak Menteri Pendidikan ataupun Rata Menteri Wakan Kasuang Seksatikan, iaitu Prasat Jantara Ruang Tong dan juga kena dia dah. Dia turun ke wilayah jala kita, mari ke wilayah jala kita, datang ke wilayah jala kita untuk nak kerja ataupun nak meninjau ke perkembangnya ataupun kuam kebna ha-ha pendidikan di wilayah sempadan selatan gitu untuk nak kita pakat-pakat kerjasama pegawai ataupun jabatan berkaitan lah dan juga lagi dengan maklumat daripada pihak gubernur wilayah jala dan juga pihak gubernur wilayah sempadan selatan dan juga lagi pihak-pihak pendidikan ataupun nuingan seksatikan di tempat kita ni. Gitulah untuk apa dia panggil pau mai lak ya, gitu ataupun apa dia panggil dia datang ke hari ini tu untuk nak lot kuam leum lam ada juga nak wi pendidikan di tempat teh ni selaras dengan tempat teh, selaras dengan masyarakat tempat teh, tak kiralah sekolah kerajaan, sekolah swasta, sekolah pondok, sekolah tadika gitu peminat. Dan juga banyak-banyak maklumat lah yang yang pihak Menteri Pendidikan datang ke wilayah jala kita pada pagi tadi tu. Dan juga dia datang ke sekolah Haji Harung peminat ataupun apa orang panggil โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิยังเดตอดิกดาลามอาตปงตลาดเก่าดิโยอปอเกปังเงชมลาปูจีสกอลาฮจิฮากงอาตปงโรงเรียนธรรมนี่jadi boleh kata jadi contoh dalam pendidikan sebanyak 75 tahun ataupun tunbabkan sekolah di wilayah sempadan selatan kita ni dalam 75 tahun gitulah untuk dia datang ke sekolah Haji Harong ataupun Rongrian Tam Witaya pun ada musyawarah ataupun ada dengar maklumat ada buka peluang we ketua sekolah tak kira lah sekolah Haji Harong sendiri dan juga pihak wakil daripada sekolah Ponok, wakil daripada sekolah Tadika untuk no apa dia panggil Citeng, masalah-masalah apa saja yang bertemu dan juga pihak Menteri Pendidikan sendiri pun dia sangguplah untuk nak kekai panha yang mana terlaku di tempat kita di ha-ha pendidikan. Gitulah peminat untuk maklumat kita bolehlah ikuti lagi di page Sawat Jala kita. Bolehlah kita masuk Facebook, tengok-tengok berita dan juga ikut-ikuti ha-ha apa saja. Lebih lagi ha-ha Menteri Pendidikan yang datang ke wilayah Jala kita tu pagi tadi. Gitu untuk sekarang itu kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusing yang ketiga ataupun pusing yang terakhir lah dalam ruang yang pedo.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingan yang terakhir lah, pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelik beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di gelombang FM 95 MHz. So what jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunan khasirin. Allahumma zidna 'ilma lahum rushda ya rabbal 'alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat pertama Jumaat yang kedua tahun baru 1448 Hijrah. Alhamdulillah, setiap tahun bila tibanya tahun baru ni, pokok kita semua pakat leh ambil pengajaran tiba dan pakat ulang kaji tentang masalah bila tibanya tahun baru Hijrah. Hijrah ni, apa arti hijrah? Hijrah ni iaitu makna intiqal, makna berpindah min makan ila makan, daripada satu tempat kepada satu tempat. Dan hijrah yang dimaksudkan hijrah Nabi itu ialah hijrah Nabi daripada Makkah kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah Nabi SAW daripada Mekah kepada Madinah ni bukan sekadar hijrah nak tubuh jasad

sahingga ugo syahid di antaranya Sumayyah nah, dan Haris dan orang-orang lain dan diseksa pula Bilal. Maka dengan sebab zalim tak tahan sana. Tak. Dengan sebab tak tahan daripada tak tahan zalim kagu orang Quraisy pada masa itu. Tak. Sebab tu turun ayat ke? Am hasibtum afahsibtum dah antadkulul jannata walamma yatikum mathalul ladhina khalau min qablikum masathumul ba'sa ad-dara wazulzilu hatta yakulur rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Afahsibtum ya Qur'an ini nanti nak tengok sikit. Am tak kena mohon maaf eh. Am hasibtum. Ya Qur'an. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Nah. Atau kamu saat ini tutup seko. An tadkhulul jannata. Nah. Wazulzilu am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Atau kamu dah suka bahawa kamu boleh masuk syurga sedangkan walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum, sedangkan kamu tak kena lagi bagi hak kena oleh orang sebelum kamu. Nah. Masatuhumul baksa wa darra. Mereka dikenakan baksa susah sangat. Wa darra. Seksa, sakit. Wazulzilu. Dah digunjangkan. Guanya. Hatta yakulah Rasul. Sehingga berkata Rasul. Nah. Hingga berkata Rasulullah alladzina amanu ma'ah. Dan orang-orang bersama Rasul tu, maka kata mata Nasrullah. Bila tu saya nak tolong ni dah. Maka kata belah gitulah kau. Ala inna Nasrullahi qarib. Jaga-jagalah. Dah. Nah. Pertolongan tu saya tu qarib dekat ya. Dan sepengah orang Plastain dulu, plastain. Kau Yahudi buat macam-macam. Kau teruk kalau nak kira susah dia ni Allah. Umur tak ada, umur susah. Orang plastain dah kita jumpa di Indonesia tu. Umur susah Allah. Ya, negeri yang susah tapi orang panggil ya, orang kerja. Orang bila susah ni kerja, kerja tu ya boleh buat umur buat apa susah. Pak no bang no pak culbo jadi susah semula apa terik. Wah ha pak dah tu susah semula pula anak mati gotum oh macam-macam deh. Ha, kita ni kalau banding dengan plastik ni tak ada nampak sah susah kita soal apa deh. Demai semua demai semua ya. Nah demo tidur tak ada umur ni tidur bawah semih hak utuh tu. Tidur lah kek moh. Lepas tidur lah kek moh ni bukan tidur sehari. Kek moh hudak lagi tidur kot patah. Terus malam meh gitu tak apa lah. Hari-hari duduk situ. Bertahun-tahun. Haa tak agak. Duduk lah kek moh gitu. Dah. Haa. Sebab tu. Wazulzilu hatta yakulal rasul. Walladzina amanu ma'ah. Dah digunjangkan. Gonyeh lah. Hingga berkata mereka itu dah rasul. Rasul berkata juga mata Nasrullah. Bila ni tu nak tolong? Tuhan Ta'ala inna Nasrullah qarib. Adakah tidak? Mana jaga-jagalah. Mana ingat? Ingat. Dah tolong tu dekat ya. Tapi ya kena masa. Nah.

Adalah tu tulungi Allah Subhanahu taala. Jadi tak ada nak duduk Mekah, ada nak duduk. Nah, kendo macam-macam, hak lapih. Hamo hak lapih orang hak tamada tu Allah. Nah berat kenonya. Hak lapih tamada, hak lapih kasar-kasar tu, gebek-gebekan sikit tak kena juga. Tapi yang mereka main pula, mereka apa? Mereka biasa tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh apa tu. Nah, kita lagi beli apa? Susah ha? Pergi beli tu, pergi beli, nak pergi beli kedai. Tak jual kedai, kita tak jual dah mumpung, pelik. Nah, pakai tak ada nak pakai, payah tak ada yang ambil dulu ni, bukan ada kereta mutu boleh kerja beli kita lain, tak ada. Tak ada ke tak ada lah. Allah, susahnya. Nah, apakah ambil tulai? Ambil tulai, mari buh. Buat jejah roti semula. Tulai, kalau lama-lama, kering-kering, ada orang nak buat lah. Tak. Haa, tu panggil zolim. Pindah pada zolim. Pergi kepada keadilan. Pindah daripada susah. Pindah daripada pecah belah. Pindah daripada masyarakat buruk, jahiliah. Nah, kepada masyarakat Islamiah. Lepas tu, ia ada banyak orang ni. Orang Arab. Kemasa tu tu, orang panggil. Orang tak ngaji, jahil. Jahil. Sebab tu mana bubuh tu bubuh daripada kejahilan pada ilmu. Kalau kita nak fikirlah ni fok-fok kita ni sepatutlah mana kena kalau tak nak bubuh bubuh daripada tak ada ngaji pada ngaji daripada tak semaya pada semaya semaya tak semaya semaya sore semaya jemaah leh pindah pada lebih baik. Makna berpindah tu, perubahan saat ni tu, pindah pada perubahan, pindah pada lebih baik. Nah, itu sebab-sebab Nabi ni, pada masa Nabi SAW, bukan. Nabi tak ada dakwasa ya, tak ada duk perepa, tak ada duk kata perdemo, tak ada kata perdemo, tak ada tu perah masuk Islam pun. Tak ada, mereka ya sebab dia saat ni tu. Nah, berimeh pada Allah tu lah. Sebab tu Tuhan sebut alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Orang-orang dikeluarkan, dihalau hamba daripada rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka itu tanpa sebab yang sebenar. Illa an yaqulu rabbunallah. Malaikat sebab mereka kata rabbunallah Tuhan kita tu Allah tu ya. Sebab mereka berkata Tuhan kita tu Allah, tak ada hidup berdeki, tak ada hidup kata demo maki demo apa. Nabi ni dakwah ya, tak ada kerja lain, ajak orang royak dakwah tu tak ada apa kali. Royak suhak molek. Dah. Semua Nabi suhak molek. Tak ada kata nak pergi nak tak ada, tak ada suhak molek, suruh kuat molek. Suruh juru. Kau besar sekali ni tak ada syirik billah. So semua Tuhan tu ya. Ada apa ni? Nah, suruh beribadat kepada Allah. Kau kata remo saat ni tu kasar sangat itu ini. Ada apa ni turun ayat kuliah ayyuhal kafirun. Kata kalau hai Rasul ayyuhal kafirun. Hei orang kafir. Orang ingkar tak beriman kepada Allah ni. Uliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tak semua. Bagai hak kamu semua. Wala ana a'budu ma abattum. Aku tak semua bagai kamu semua tadi. Wala antum a'budu ma a'bud. Nah, uliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum a'budu ma a'bud. Kamu tak semua bagai aku semua. Wala ana a'budu ma abattum. Aku tak semua bagai kamu semua. Nah. Wala ana abidu ma'bud wala antum abidu ma'bud tambah kamu tak semua saya semua lakum dinukum wali adi agama mu umum kuku tersorok pada aku aku tak ada nak cara tak ada nak tupah kali aku tak ajak agama aku aku tu semua Tuhan tak ada tu ya tak ada penyakit tidak ada apa sekarang ni tapi pokok kafir kureh ni nah yang mikir lagu lain yang mikir yang bukan tak boleh benda Tuhan kan yang mikir
takut kesikit lagi pakak duk tupu kepada Nabi saja. Eh, takut, takut orang okay, pengaruh Nabi, takut apa itulah. Lepas tu pula, nah, dia nak turut hawa nafsu dia, tak boleh gitu gini melawan dengan nafsu hok pun perayuk. Nah, duk debel-debel apa semua itu. Lepas tu, akhir sekali, ya. Nah, dia pun perayuk itu, akhir kali, dia tak jauh. Tak jauh. Nah, tak sewi, tak sewi hajak agama tu saya, ya, nak widuk kali dengan dia. Sebab tu kalulah, kita kalu mung ni, kalu Nabi ni, nak jadi raja, maka dia nak cari raja kan Nabi ni, ada yang kaya, kan hipuh ketawi, kan nak cari ketina-yangok, ketina-yangok kalau menyakit, Nabi ada menyakit, nak cari bomo. Itu. Nah, atulah. Okey, masa tu tu. Sebab tu, hijrah ni, mana hijrah daripada zalim. Kena zalim sana itu kepada keadilan. Nah, hijrah daripada kufur, kufur. Kufur, okey. Okey. Tak. Aku rehat ni kepada Islam, kepada al-iman. Nah, hijrah pada tempat orang okay, hak tak sambut Nabi pergi pada orang okay, hak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah hijrah minaz zulumati ila nur. Hijrah daripada gelap kepada cerah, pada cahaya. Dah. Ah, tu. Sebab itulah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ni sabda Nabi kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa hijrah kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah rasulih, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu di dunia, siapa hijrah kerana dunia, yusibuha, ya boleh dunia. Awi mera'atin yang kihuha, atau kerana orang perempuan yang nak nikah. Fahijratuhu ila maha jara ilaih, maka hijrah dia mengikut poh dia niat hijrah tu lah. Eh. Sebab tu hijrah pada mas kita ni. Kita nak hijrah ke apa lah ni? Kita nak hijrah ni tahu. Bila tiba-tiba boleh hijrah, maka kita kena hijrah. Hijrah kepada lebih afdal, lebih baik. Nah, hijrah ke apa tu? Supaya kita ni Nabi suruh hijrah ke apa? Nah, hijrah daripada tidak berilmu pada berilmu, guna berubah. Nah, hijrah daripada lah habis masa kita kerana media semasa kepada ibadat dan zikrillah itu. Lah ni ni orang panggil hijrah besar kali ya? Kena jaga masa. Kerana benda hak nak buat kita lalaikan daripada masa tu banyak sangat. Dah. Kena kontrol masa kita. Kena jaga masa di kita saat ini. Kerana apa? Kerana benda buat kita lalik tu banyak sangat benda lah ni. Tak kira lalik dengan sebab media semasa. Dah TikTok lah. Oh, TikTok tengok lah ke. Dah lepas. Ni ikut apa lagi antara masa depan ni. Orang panggil orang ada mengisak TikTok. Kau panggil mengisak. Dah. Kecek mudah-mudah supaya mengisak kerana tagih ke dah. Dia mengisak TikTok ni. Dia mengisak Facebook ke apa semua ni. Sepuluh TikTok ni, dia tak ada pun sikit sangat bagi hak. Banyak YouTube bagi-bagi hak galak saja. Wah. Nak buat orang suka. Dah.
Wah tu kecek ni, orang suka ni, orang tengok banyak. Yo, jadi dah putus semua. Pahala kita tak duduk menyesak bagian ni. Boleh. Setahun, dua tahun, enggak. Lima tahun, sepuluh tahun apa mati. Ah, bergerak. Bergerak. Alik otak dia benda lagu tu saja. Ya hari-hari dia masuk. Masuk tengok orang becok, orang joget, orang suka, orang buat plek-plek, orang tu, orang di sumur. Benda tu benda kok tu saja. Tak ada benda hak kebaikan tu sikit sangat. Beh. Pasal duduk ngisak raya tu lama, oh, antara yang nak bahaya dengan orang masa depan. Sebab tu, leh, bila sebut masalah, benda-benda ni, bila sebut tahun baru ni, ya sakup pak dengan masa. Ya sakup, sakup, sakup pak dengan masa. Hijrah sakup pak dengan masa. Masa hak kita, maknanya, tahun hijrah ni, kita kena kontrol masa. Kena menguasai masa. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala sebut wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya nah, manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Malaika orang berimik dan beramal soleh. Nah, malaikat orang berini, imbir iman, wa amal soleh. Tu ya. Anak apa? Boleh tu hal supah masa ni. Anak masa ni banyak orang tak boleh jaga. Masuk sakup barang dengan umur ni, masuk sakup barang dengan masa. Nah, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil sabr. Suruh besar bil haq, suruh hakap besar dengan benda. Oh yang benar, benda malak. Dah suruh sobat. Tu. Eh. Sebab apa ni? Bulan mahram ni. Bulan mahram ni ada pak bulan. Lepas tu bulan mahram ni. Mana apa bulan mahram? Allah subhanahu wa ta'ala firman. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangnya boleh di sisi Allah tu ialah 12 boleh. Semenjak Tuhan cipta kalani bumi semua sana. Nah, minha arba'atun hurum, di antara pak bule, di antara bule 12 bule itu pak bule. Hak haram. Apa masuk hak haram? Bule haram masuk bule hak sangat dihormati. Bule hak kena jaga sungguh. Nah. Sebab tu bila masuk bule ni salasun mutataliyat, tiga bulan berturut-turut, iaitu Zulqa'dati, Zulhijjati, lepas bulan Muharram. Sebab apa bulan Muharram ni? Makna kita ni, bila kita berpindah masuk bulan baru ni, kita kena hormat bulan ni. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kita buat garuk. Jangan kita zalim. Maksudnya jangan kita melakukan dosa. Jangan kita zalim bulan-bulan ni. Dalam bulan ni. Jadi, masuk tahun baru ni, nak oyak atau bila masuk tahun baru kok? Eh. Bila masuk tahun baru kok? Maka fok-fok kita semua. Jangan. Eh. Bila masuk tahun baru ni, kita jangan buat benda-benda ni. Buat benda tu herara. Hari ni, ni berpindah hak sah. Sebab tu Nabi SAW sudah al-muslimu orang selain tu man salim al-muslimun ialah orang hak orang Islam selamat min lisanihi wa yadih, daripada lidah dia datangi dia.
wal muhajir dan oge hijrah. Man hajara ma nahallahu an. Itu oge ho yang nah hijrah bagai tu lagi. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah ni nak hidup tempat baru nak hijrah ke Madinah ada ni benda hak Nabi lagi orang Madinah mula-mula sekali nak hijrah ni perkara hak Nabi lagi tak boleh buat ni perkara ni sakut paut dengan benda lagi dah itu ada hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala Ubadah kata kami bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami bayah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali ala alla nusyrika billahi syai'a di atas bahawa kami tidak syirik dengan Allah ke suatu. Ha, mula-mula sekali hijrah kita tinggal benda tu lagi ke? Jangan syirik dengan Allah. Situ je. Mula-mula sekali jangan syirik dengan Allah. Mana apa jangan syirik Allah, jangan syirik dengan Allah dengan makna kita kena beriman kepada Allah dan kita semua Allah Taala. So, jangan syirik dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepada engkau lah kami semua, kepada engkau lah kami minta. Sebab tu nah, hijrah ni hijrah kepada al-iman billah. Tak ada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik banyak, mohon kita lah ni tu benda-benda hak syirik tu banyak. Nah, gapo hati ah ha, kalau kau mau kita lain itu, dah benda-benda hak syirik, dah nengok, dah banyak lagi lain itu dah, ada lagi, okey dok gini nengok dah lagi, nengok aduh mana, ahok lain itu di sini, misal kata anak dok video tak lak apa semua dah, dok jadi itu sikit kau ni kau tu kau ni. Kita tanya bomo ni, ah, setiap bomo ya atau orang ni buat tu, nak ya dah. Hidup mikir kata. Dah. Ah tu hak tu. Kalau bagi tengok bomo. Pak kita nak buat aguan nak berlaku begitu. Ya tak leh tengok ruqyah lalu tak apa. Ruqyah tu makna suruh orang siuk tapi dengar ayat-ayat Quran. Dah. Tak ada apa, tapi orang panggil gini tengok. Benda tu laku banyak gini. Benda yang tak boleh buat dalam masyarakat. Yang kedua, hak lani, kita nak ayak lani. Hak lani ni, banyak orang yang mau ayak, biasa depan kedai, kita hak duit, sekut-sekut duit, lani-lani dah. Banyak nah. Yang laku tu, nyakit laku. Hak duduk berlaku tu. Yang tiga, hak biasa yang hidup wak. Bini ni jadi masalah apa tu, hidup. Hidup wak suruh untuk bomo hidup wak itu ini benda-benda hak tak boleh berlaku pahali tetap kali sakup pahak lelaki bini dalam Islam ni gini itu Facebook siap dah kalau dah berlaku tak nak cari bomo apa itu Facebook kan wa idkiftum syiqaq bainahuma hak tu hal sebut ke nah wa in khiftum syiqaq bainahuma kalau kamu sana itu nah takut balah di antara kedua teh wa in khiftum syiqaq bainahuma فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا أَنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. Jadi kalau takut balah di antara kedua maka cari orang tengah mari kecek tu lah selep bukan cari tu bomo suruh tu bomo ubat itu ini tak ada.
Ah tu makna lagu tu. Fa ba'athu wa hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ay yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Tu hai jadi taufik, jadi pakak mula nak molek ke. Ha yo gi kok tu, kita dak gaduh benda tak tukar tu. Benda-benda hak duk berlaku lagi walaupun dak. Dan ada juga hak pesen ni pula. Dah. Apa ni? Hak syirik. Hak benda-benda hak pesen ni. Dah. Ah, menengok batu kot ni. Banyak juga kita nak tengok. Dah. Hak pesen orang panggil hak nisa lagi ni. Hak pesen tak boleh buat hari tu. Tak boleh buat hari ni. Nak beli barang hari ni tak leh, nak nane tak leh, nak gapo tak leh, nak gapo. Ya belako tu, ya belako bang. Nak jadi syirik benda tu lagu mana? Kalau kita pegang kata hari itu boleh memberi kesan. Mana kalau kita pegang tahu sebab hari itu jadi benda tu, maka tak leh tu. Syirik. Dah. Benda ni ada. Hari itu tak leh, ini tak leh. Okey, selain tak kira apa, masa Nabi tak ada kira atau munak aneh bila, munak nikah bila, tak ada. Tak ada benda tu, tak ada. Leh. Tapi ada soal lagi lah Islam ni panggil babu tafa'ul. Bab tafa'ul. Tafa'ul ni mik berkat, mik apa tu. Sebenarnya dia panggil kita ni masa Nabi SAW Sayyidina Ali nak tak anak dia Hussein Hasan ni nak harb. Tak nama harbun. Harbun ni perai. Nabi tak usah letak. Karena apa harb mana perai. Jadi orang okay, perai-perai ni. Ah, mubalah orang okay, semua. Tak nama perai. Nah, ialah gitu kan. Maka taknya nama Hussein Hasan. Dengan Hussein. Ialah gitu kan. Jadi Hussein Hasan tu mana? Jangan. Molek. Benar molek. Molek. Hussein. Seperti itu juga. Ha? Kita tak nama nama tu apa kita fa'ul kalimah tayyibah kalimah hukmullah kalimah hukmullah sebab tak tak nama Abdullah mudah-mudahan rajin maja rajin ibadat moga hamba Tuhan kira Muhammad mudah-mudahan juruh orang pakat puji belaka Muhammad kalau tak kita nama Nariyah misalnya

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

Istihare, stesioneria wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada kakak peminat pendengar kita semua. Gitulah, apa khabar kata, lagu mana, udara cuaca ataupun pendengar kita, peminat kita di mana kata, lagu mana. Gitulah untuk sekarang ni dah dalam ruang selatan aman damai. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam pada je pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lebih kurang di Glomer FM 95 mereka sawata jalan sehingga je pukul 8 malam ataupun pukul 20 lah turut akor di je tu dah pukul 8 malam ataupun 20 lah gitu untuk malening dah ada hal sikit lah ataupun ada berita lah untuk nak mari bersapa kepada peminat kita, iaitu pihak kerajaan dah dia buka daftar untuk siapa-siapa duk azir-azir duk ingin-ingin berasa nak pergi buat haji tahun depan, tahun 2570 ataupun 2020 ni ataupun hijriah 1448. Gitu maklumatnya, lagu mana kita mari tengoklah sikit belum kita nak mari kecek tu. Ucap selamat malam kepada peminat pendengar kita dululah yang mana sedia didengar dalam ruangan selatan aman damai malening tu. Untuk malening peminat pendengar kita yang mana sedia di rumah ataupun duk tah gerak gitulah, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan ratik, tidur-tidur rehat-rehat wi cukup ataupun makan-makan ni yang faedah, jangan duk makan benda minyak, benda lemak ataupun benda-benda apa orang panggil benda-benda yang tak nak molek mana kepada badan kita lah, air-air manis gitu. Kita kena makan air saja, air kosong tu lebih banyak, 2 liter sehari ataupun 8 gelas lah lebih kurang gitu. Dan juga jangan lupa senang-senang main katik ataupun okap langkai katik lah, petai-petai tu luar-luar 20 minit tak pedah sehari dah, seminggu tu boleh 2-3 kali tak pedah gitulah, untuk wi badan kita bergerak geri ataupun wi tubik peluh katik untuk kesihatan kita dah. Dan juga gitu peminat yang mana duduk dengar atas kereta tu, minta kita tu berjalan dengan selamat lah, jangan lupa turut aturan-aturan katik ataupun apa orang panggil ikut macam racun tu, jangan-jangan duk bawa derah, jangan-jangan duk langar apa orang panggil api merah, dan juga jangan duk main telefon dah gitu ngatuk kita berhenti ataupun basuh-basuh muka gitulah tu untuk kita jalan dengan selamat, orang menupai pun selamat, jalan dengan puas hati. Itu sikit untuk maklumat yang mana katanya pihak kerajaan dia siap sedia untuk buka daftar nama yang mana rakyat rakyat Islam negara Thai kita ni yang mana sendai duk azir-azir ataupun duk berasa ni kita ni sudah siap dah untuk nak pergi buat haji, bolehlah kita daftar nama sejak hari ni hingga tanggal 31 Julai ataupun 31 bulan 7 ataupun bulan Karakadakum. Gitulah timbalan juru cakap Perdana Menteri ataupun Rong Kosok macam Samnak Nayuk Rata Menteri. Tu dia katanya pihak kerajaan negara Thai sendiri pun siap sedia lah untuk nak buka daftar untuk rakyat Islam dalam negara Thai we daftar untuk nak pergi buat ibadat haji di Mekah gitu pada tahun 2570 lah ataupun tahun depan lah, yang mana pihak kerajaan dia buka daftar nama dah lah ataupun perlong tabian dah lah we rakyat negara Thai yang mana duk azir-azir ataupun duk kata kita ni siap dah untuk nak pergi buat ibadat haji, bolehlah kita daftar sejak hari ni hingga tanggal 31 Karakadakum. Nak daftar di mana? Daftar melalui barisat ataupun puperkopkan lah yang mana disedai izin untuk nak buat ataupun nak apa orang panggil nak wakgi lah, nak wakgi sedai-sedai orang nak pergi ibadat haji tu, yang mana negara Thai ni ada 103 orang ataupun 103 barisat tu untuk
hak dapat izin untuk nak buat, nak pergi rakyat negara Thai untuk pergi buat ibadat di Mekah, ibadat haji. Gitulah, jangan lupa kita belum kita nak daftar ataupun nak melalui berisat mana, tok seh mana, kita cek dululah sikit. Takut-takutnya kena tipu ke, saya juga kedui yang juga kita ni nak pergi buat ibadat haji. Banyak dah lah kita duk tengok berita menipu, tipu-menipu, ha-ha apa saja. Lepas tu kita minta wi jauh lah, minta wi jauh, wi rakyat kita ni jauh kepada puak-puak nipu. Dan juga kita sendiri pun yang mana nak daftar tu, kita cek dululah berisak ni boleh harap kedok lagu mana, kena tak kena, baik mana. Gitulah untuk kita boleh buat ibadat haji dengan sempurna, boleh haji yang mabrur. Gitulah untuk sekarang ni dalam ruangan selatan aman damai tu, kita rehat dululah seketika. Patut kita klik mari pulak dalam pusingnya terakhir dalam ruangan selatan aman damai. Sekarang ni tu kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika. Patut kita klik mari setagi dah untuk ruangan selatan aman.

0: Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta we kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundo diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk peluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Power Trenggala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat teh dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup

17 karakadakum na 2,569 di Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita. Dan oleh kerana dah majlis bergabung dengan lembaga pertubuhan wilayah Jala iaitu Obocha Jala dan juga Persatuan Imej Khatib Bilad dan Wilayah Jala akan mengadakan majlis Maulidur Rasul dan bersama dengan majlis Tilawatul Quran dan Hafazal Al-Quran peringkat 14 wilayah. Untuk itu kita ada ceramah-ceramah agama, kita ada pamirai-pamirai, kita ada kegiatan yang bersakut paut dengan Maulidir Rasul, dan juga kita ada kedah, berjual beli belah dan untuk adik kakak ibu bapa kita yang mana mari ikuti di dalam ruang di dalam majlis Maulidir Rasul kita ibu bapa. Itu satu. Yang kedua, dah kepada alumni pelajar lamu Pondok Menai Badai lah. Dah Pondok Menai Badai ni salah satu pondok yang ditubuh dah oleh Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdullah Al-Idris Al-Jarumi ataupun terkenal dengan Tuan Guru Baballah Sagoh. Satu tempat yang meluarkan dah pelajar-pelajar untuk pakai pondok yang banyak berjasa lah dah di masyarakat kita sekarang ni. Dan maka saya sendiri pun dah salah satu daripada pelajar lama Pondok Menai Badai ingin menjemput dah kepada pelajar lama, pelajar baru dah pakat mari kita buat dalam majlis hall untuk buat peringatan kepada Allah Yarham Tuan Guru Haji Abdullah bin Idris Al-Jarumi iaitu pada tanggal 19 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan Pak Karakadakum 2,569 je pukul dah 8 pagi lah dah kita beramah-ramah untuk dah kita nak kenangkan jasa budi Tuan Guru kita. Nah kalau gitu dah seru semualah pelajar lama, pelajar baru duduk di mana saja bolehlah kita ikut bersama dalam majlis hall buat peringatan kepada Allahyarham Tuan Guru kita. Satu lagi adik kakak yang dikasihi iaitu Masjid Dusun Raja ni di Mukim Mok Mawi lah. Dia ada kuduri. Ada kuduri dan untuk pungut teh khairat. Yang mana pada tanggal 29 ni dahlah tu. Dah pada tanggal 29 ni hari Senin ni kalau tak silap tu dah. Tok Imej Abdul Halim kita tu dah minta tolong ustaz buat peringatan buat padah. Adik kakak hok mana kena madah lagi dah tak kena lagi tu. Dan boleh kita pergi kongsi sama derma khairat bagi masjid dah Dusun Raja di Mok Mawi. Tu dia insyaAllah kita pakai batu situ dah. Baik adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali dah saya seru kepada adik kakak, ibu bapa, mailah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mailah sama-sama kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa di sini ibu bapa dah dengan kita imtisalum bi awamirillah wajtinabum bi nawahillah, iaitu kita junjung, kita pikul, kita patuh apa segala perintah yang diperintah oleh Allah dan kita jauh dah apa segala larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi dalam hal takwa ni dah kalau dah kita nak semaya jumaat tu
dah dalam ketubuh jemaah tu dia kena ada.

0: Doh, dah bagi khotik tu kena sebut, iaitu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takut olehmu kepada Allah. Ha, tu berpesan kepada takwa kepada Allah. Jadi sifat takwa ni ibu bapa Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahu taala alaih telah menegaskan dalam kitab dia, iaitu kitab Mizanul Amal. Nah, kitab Mizanul Amal Imam Ghazali sebut dah, dia kata nah, walastu aras sa'adata jam'a malin walakinnat taqayyuh wa sa'id wa taqwa Allahu khairuz zadi dukhran wa indallahu lil atqa mazidan. Yang bermaksudnya ibu bapa dia kata, aku tak pernah tengok, aku tak pernah lihat, aku tak pernah nampak. Nah, orang yang beruntung itu ialah jam'a malin, orang yang banyak menghimpunkan harta. Dia kata, aku tak tengok. Lagi orang hok kaya ni, dah, orang hok kaya ni, orang hok ipon harta ni, aku tak tengok lagi, kata dia tu saat ni nak beruntung, nak ada saadah. Tak boleh lagi, tak boleh kata lagi orang kaya ni, orang nak kata orang butung kau, orang nak dapat saadah kau, tak boleh kata lagi. Nah, walakinnat taqayyuh huwa sa'id, dan tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah ialah as-sa'id, orang yang beruntung. Tadi dia kata orang hok takut Tuhan, nah, orang hok taat kepada Tuhan, orang hok buat perintah Allah, turut perintah Allah, nah, jauh segala larangi Allah, apa hok Tuhan suruh dia buat, apa hok Tuhan larang dia tinggal. Orang ning lah dia kata huwa sa'id, iaitu orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang berjaya, orang yang selamat ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwallahu khairuz zadi dukhran wa indallahu lil atqa mazidan. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal kita ni ibu bapa ialah takwa. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan dapat tambah lagi dan rezeki-rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dah. Itu nak ayat kata, dah kita kena banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kita kena banyak takut, kita kena banyak ansaf, dan kita kena banyak sedar dah di atas perbuatan kita, di atas kesalahan kita, di atas kesilapan kita. Dah kita kena dah mengevaluasikan diri kita. Itu dia ibu bapa. Dah, wa indallahu lil atqa mazidan. Adakah kau ibu bapa tua-tua yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi dengan kita takut kepada Allah inilah, dengan kita takwa kepada Allah inilah, akan membawa, akan menjadi jaminan kita ibu bapa, akan menjadi jaminan kita di hari akhirat esok. Itu dia. Nah, dengan kita takut kepada Allah, dengan kita buat apa segala perintah yang diperintah oleh Allah, dan kita jauh, kita tinggal daripada benda hok Tuhan larang ni ibu bapa. Nah, satu dah satu jalan lah. Nah, satu jalan yang paling baik. Nah, satu jalan yang paling molek, satu jalan yang paling comel. Itu dia. Nah, kalau gitu, nah, kita ni kena banyak bertakwa lah. Nah, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap masa. Nah, sama ada kita masa duduk dalam terik, duduk dalam orang ramai pun, nah, kita takut kepada Tuhan juga. dan semasa kita duduk dalam orang sikit. Nah, orang sikit pun dah kita pun dah banyak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nah, jangan kita tekoh tak ada orang kita tak takut. Nah, tekoh ada orang kita takut, jangan. Nah, maknanya kita sentiasa dah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah wi banyak-banyak nah zahiran wa batinan. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu zahir dan batin. Itu dia ibu bapa dah. Nah, kita kena nah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala zahir dan batin. Sirran wa alaniyatan. Nah, waktu kita sir, waktu kita sunyi, nah, ataupun waktu yang kita terang berderang. Ha, ni dia ibu bapa. Ha, maka takwa ni lah sebagai bekal yang paling comel, bekal yang paling cantik, bekal yang paling indah, yang paling indah. Itu dia. Nah, terhadap kita ibu bapa. Ni dia takwa ni dia dia panggil dan sebagai bekal lah kita dah untuk kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni beberapa duk dalam perjalanan ni kita ni duk dalam perjalanan ni nah dia panggil rihlatul wujud wal khulud. Nah, dalam perjalanan ni rihlah kita di antaranya kita duk atas dunia ni dan kita akan klik kembali dah kepada kubur ataupun ke dalam kubur dah pada hari esok nanti. Kita senantiasa duduk dalam rehlah dia panggil. Kalau kita duduk di kita lah. Dah nak setara mana, nak buat gapo, nah semua tu saat ni kita kena tanya dah hati kita masing-masing. Kita kena tanya hati kita masing-masing. Adakah kita nak jadi orang yang baik, dah orang yang berbakti kepada Allah? Itu dia. Dah. Jadi kita ni dah kena ingatlah dah bahawasanya dah satu hari kita akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadami ibni Adam hatta yas'alullahu ta'ala an arba'u khisadin." Nah, tidak dapat tidak di bawah tapak kaki anak Adam itu melainkan dia akan disoal dan ditanya dah tentang empat perkara an arba'ati khisadin. Dan Nabi ayat kata kita akan jawab ditanya oleh para-para malaikat tanya kita tu saat ni dah gapo ratik tu dia tanya. Yang pertamanya an umrihi fi ma afnahu, Tuhan tanya tentang umurnya. Umur kita ni, kita habis jalan mana kata? Kita habis pesan mana kata? Kita buat gapo kata? Semasa kita akhir balik dan masa kita duk mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dah kita kena tanya. Dah kita buat gapo ratik ibu apa? Itu dia. Dah. Yang pertama, an umrihi fi ma afnahu. Dah Tuhan akan soal, Tuhan akan tanya tentang umur yang mana Allah bagi, Allah kurnia kepada kita tu sani. Dah fi ma afnahu, dah pada jalan manakah yang kita habiskan? Itu dia, jalan mana kita habis umur kita ni. Ada masing-masing ni umur ni ibu apa, ada dah 100 tahun pun ada lagi, 90 pun ada lagi, 80 pun ada lagi, 70 pun ada lagi, sehingganya dah kecil-kecil pun ada meninggal dunia juga ibu apa. Sebab itulah nak ayat kata nawi kita tu saat ni dah pakat-pakat sedar dan pakat-pakat insaf dan pakat-pakat buat bekal dan sebagai bekal takwa ni Dan untuk kita nak hidup di hari akhirat nanti pula. Itu dia. Ibu apa adik kakak sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, nah, bila kita mati esok ni ibu apa, dah kita akan disoal dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Tuhan tanya tentang umur kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pula wa an syababihi fi ma ablahu. Nah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita asy-syabab, di manakah kamu, tekah kamu duk segar, dah duk kuat. Itu dia. Muhabih jalan mana gati. Wa an syababihi fi ma afnahu. Masa muda kita tu saat ni, kita dah habis dah jalan mana kata ibu apa. Itu dia dah. Kalau gitu dah dua dah. Dah tu saya tanya kita tu. Yang pertamanya tu saya tanya dah tentang masa muda kita. Kita dah habis dah masa muda kita pada jalan sia-sia saja. Pada jalan yang tak beri faedah, pada jalan yang tak beri manfaat kepada kita, ibu apa. Ini, soalan yang kedua. Wa an syababihi fima ablahu. Yang ketiga pula, lah wa an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, Tuhan akan tanya kita tentang masa muda kita. Di manakah kita habiskan masa muda kita ni. Nah, sebab tu Tuhan tanya dah wa an syababihi fi ma ablahu. Tuhan tanya masa muda kita, kita habis jalan mana gatik. Dah kita dok tawah mutu lama mano. Nah, kita dok musing kok nak lama mano. Dah kita dok dah tadangan lama mana. Nah, itu dah Allah Subhanahu Wa Taala akan soal dan tanya kita wa an syababihi fi ma ablahu. Dah yang seterusnya wa an malihi min aynak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Tuhan tanya pula tentang harta kita. Nah, di manakah kita dapat dah harta kita nak dapat apa tu saya tanya. Lepas tu apa tu sana ni dah wa an malihi min aynak tasabahu wa fi ma anfaqahu. Dan tu saya tanya, tu saya akan tanya pula tentang apakah yang kita belanjakan dengan harta tu. Tu dia. Nah, harta tu dah kita belanja jalan mana kata Allah Subhanahu Wa Taala akan soal dan tanya kita dah. Itu dia. Wa an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqahu. Dan juga wa an ilmihi fima amila bih. Dan juga Tuhan akan tanya tentang ilmu yang kita dapat. Dah, lepas tu kita belajar, kita mengaji, lepas tu kita buat amal betul ke tak dengan apa yang kita belajar tu, ibu apa dah. Itulah nak ayat kata adalah kongsi sama kita pada malam ni, ibu apa. Itu dia. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, dek kakak ibu apa sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tentang takwa tadi dah adalah sebaik-baik bekalan lah. Kita kata bekal kita untuk negeri akhirat ialah takwa. Nah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab." Yang bermaksudnya adalah kamu berbekal. Suruh kita cadai bekal dia lah. "Fa inna khairaz zadi taqwa," dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Jadi sebaik-baik bekal itu ialah takut Tuhan, ibu bapa.
1: Ah, itu dia. Dah. Dan Allah tekeh pula, layak pula, wattakuni ya ulil albab. Kamu takutlah kepada aku, wahai orang yang mempunyai akal fikir. Jadi, nak wayak di sini, ibu apa? Bahwasanya, takwa tu adalah benda yang penting bagi kita. Takwa tu adalah benda yang penting dan benda yang paling berharga atas kita. Nah, kalau gitu, kita duduk atas dunia ni, ibu bapa, kita utamakan amal ibadat lah. Utamakan takwa lah. Dah, we banyak-banyak. Nah, sebab di akhirat esok ni, nah, Tuhan nak nilai. Tuhan nak nilai, Tuhan nak tengok di takwa kita. Dah, iman dan takwa. Dah, tempat yang Tuhan nilai kita, tempat yang Tuhan tengok kita, tempat yang Tuhan ukur kita, ialah iman dan takwa kita. Sejauh manakah kita tu saat ni takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sebagai dah ukur dia lah. Dah Tuhan nak nilai dah seseorang hamba dia ni, Tuhan nilai dengan ketakwaan, keiman ni dah seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan dua ini, ibu bapa, dua perkara ni, takwa dan iman ni lah benda yang nak menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam perjalanan kita, dah dalam perjalanan kita ni, kita mai duduk atas dunia ni, diibarat supaya kita musafir. Diibarat supaya kita duduk merantau. Jale. Nah, destinasi yang kita nak beradunya, iaitu di akhirat. Nah, tesing besarnya duduk di akhirat. Tapi mula nak sampai di akhirat, nak sampai syurga tu, stesen besar duduk di syurga lah kita kata. Dia kena lalu stesen dah mula-mula dulu. Mula-mula lalunya stesen barzakh. Dah. Kubur lah. Itu dia. Dah mula-mula kita lalu, lepas pada dunia ni, kita akan masuk di dalam alam barzakh, dia panggil alam kubur. Lepas tu duduklah kubur tu, dah pakai masuk, tak tahu nak goyak lah, masa sangat panjang. Di situlah bila kita masuk dalam kubur tu, nah, di situlah amal kita, kebajikan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, kita boleh guna situ. Nah, kita boleh guna situ. Nah, sebab tu perlunya kita di dunia ni, kita kena banyak-banyak buat amal kebajikan, buat amal soleh, buat amal baik. Fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlomba-lomba berduyung-duyung untuk buat kebajikan. Kena berlomba, nah, kena bertewah, nah, kena bergaduh, kena bersungguh tentang amal soleh, amal kebajikan kita, ibu bapa. Kalaulah kita duk main-main Kalaulah kita duk galik-galik, kalaulah kita duk lalai-lalai di atas dunia ni, ibu bapa, dah dunia ni tepat nak ujai kita tu saat ni terlupuh. Terlupuh kepada akhirat. Sebab itulah kita tengok dunia ni molek, tengok dunia ni comel. Nah, tengok dunia ni dah berasa setuju dengan hawa nafsu kita. Ha. Bila kita tu saat ni galik, lalai dengan mainnya dunia, membawa kepada kita tu saat ni lupa kepada akhirat. Inilah satu penyakit yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bimbang-bimbang. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duk bimbang-bimbang ke atas umat dia, iaitu penyakit al-wahnu. Dia panggil wahai. Kemudian sahabat tanya, "Waman wahnu ya Rasulullah?" Nah. Apakah wahai itu ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ah, ni dia. Yaitu manusia hubbud dunya, kasih kepada dunia, wa karahiyatil maut, dan benci kepada mati. Ha, ni kita takut ibu apa? Learning ni kita takut penyakit wehe tu saat ni tertani di dalam hati senobari kita, iaitu hubbud dunya, kasih kepada dunia. Sebab mau kata tadi, dunia ni manusia dah sangat-sangat kasih, sangat-sangat saya jong tukar dengan akhirat. Ini dia. Nah, manusia jang tukar, tengok dia kasih kepada dunia, kasih kepada harta, kasih kepada pangkat, nah, kasih kepada rumah besar, kasih kepada kereta mewah. Itu nak ayat kata manusia kasih kepada dunia. Inilah nak ayat kata benda yang Nabi beri peringatan kepada kita tu saat ni. Takut-takut manusia tu saat ni ada penyakit al-wahnu. Ha, tu dia. Ada penyakit kasih pada dunia dan takut kepada mati. Ibu bapa, adik kakak, sedia peringat, sedia peruntun, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini marilah sama-sama kita pakat tinjau, sama-sama kita pakat fikir, sama-sama kita pakat renung. Kita ambil tangi tak tadahi kita. Kemudian kita akan tanya, kita tanya soal diri kita. Umur yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita hari ini, kita rasa kata sayur dah. Dah kita masuk 40, 50. Dah kita ni tiap-tiap hari ni kau dekat dengan mati. Nah, sayuk dah kita. Nah, kalaulah kita tak fikir lagi. Nah, kalaulah kita tak ensof lagi ibu bapa. Dia panggil tak ada masa dah. Tak ada masa dah untuk kita nak kira diri kita. Untuk kita nak cek diri kita ni, tak ada masa dah ibu apa. Dah sebab tu lah hari ni peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita dah masih ada lagi. Peluang yang Allah bagi kepada kita masih ada lagi. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah kamu rebut akan lima perkara sebelum daripada datangnya lima perkara. Nah, Nabi suruh kita tu saat ni. Nah, rebut dah lima perkara sebelum daripada datang lima perkara. Yang pertama, Nabi kata, siyabaka qabla haramika. Nah, masa muda kamu sebelum daripada tiba masa tua kamu. Nah, tekah muda ni, tekah kita muda ni, kita cepatlah. Kerana apa ibu bapa? Kerana tekah muda ni jadi cukup dengan gerai pun kuat. Nah, mata pun cerah. Telinga pun dengar. Itu masa muda. Bila tibanya tua, bila sampainya tua, maka tak sempat lagi dah. Kita nak buat amal ibadat we banyak-banyak tak ada lah. Sebab apa? Sebab tak tua dah. Ha, sebab itulah ada pantun dah. Profesor Dr. Zainuddin MZ, dia pantun kata, kelapa muda kupas-kupasan, bila tua tinggal batuknya. Masa muda puas-puasan, bila tua tinggal bongkoknya. Maksudnya, tekah kita muda ni kita puas dengan buat amal ibadat kepada Allah. Bila kita tua, dia tinggal bokok. Dia bokok tu, tak ada nak buat amal ibadat. Nah, lutut pun sakit, mata pun tak bergari, telinga pun tak dengar. Itu yang pertama yang Nabi SAW sebut suruh kita tu saat ni. Dah rebut. Siyabaka qabla haramika. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, masa sihat engkau sebelum daripada tibanya masa sakit engkau. Dah tekoh sehat ni, kita buat amal ibadat ibu apa. Dah kita sakit, dah kita dirawati oleh jururawat, dah kita duduk di hospital, tak ada peluang kita nak buat amal ibadat. Lo ni banyak penyakit-penyakit. Orang muda-muda pun ada penyakit dah. Macam-macam lah. Tak payah bila lah ibu apa. Sebab tu, peluang yang Allah bagi kepada kita masa sehat ni, kita buat amal ibadat. Wasihataka qabla saqamika. Yang ketiga, wafaraka qabla syughlika. Masa luar engkau, masa lapang engkau, sebelum tibanya masa bergaduh engkau mari. Tekoh luar, tekoh seni, kita buatlah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampainya masa kita bergaduh, bila sampainya masa kita sibuk, nah, kita tidak ada peluang lagi ibu bapa. Nah, kita tidak ada peluang lagi ibu bapa. Wa faraka qabla syughlika. Yang keempat ibu bapa, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kaya engkau sebelum tibanya masa miskin engkau datang. Tekoh kaya kita boleh belanja pada jalan Allah. Boleh infak fi sabilillah. Boleh buat tu, boleh buat ni. bila masa siapa masa miskin, nah kita tidak ada peluang lagi untuk kita nak belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada peluang untuk kita nak sedekah. Tak ada peluang untuk kita nak wakaf. Tak ada peluang untuk kita nak buat kebajikan, buat apa. Ah, tu dia. Nah. Dan yang akhir sekali, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita, iaitu wahayataka qabla mautika, masa hidup engkau sebelum tibanya masa mati engkau. Ah, tekah kita hidup ni ibu bapa, kita kena banyaklah dah buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah siapa masa tu tak tangguh dah. Tu tak tangguh dah. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahu al-azim. Dan bila sampailah ajal seseorang kamu, tak boleh nak mendahulu dan tak boleh nak mentakhir. Hai bapak dah. Saya rasa kata dah malam ni bertuah benar lah. Dah boleh kita tu saat ni pakak-pakak mikir, pakak-pakak ensof, pakak-pakak sedar, pakak-pakak beringat. Dah diri masing-masing. Nah, kerana di akhirat esok dah tak boleh nak tolong siapa dah. Dosa, kalau kita buat dosa hak kita kena pikul. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Nah, dosa kita kena pikul dosa kita. Nak pergi pikul dosa orang lain tak boleh. Ha, tu kata la taziru wa ziratun wizra ukhra. Nah, itulah. Dah nak banyak kata. Nah, untuk kita pakak-pakak mikir, pakak-pakak cari jalan, dah pakak-pakak sedar, dah di atas masa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kepada kita hari ini tu, dah sangat-sangat berharga lah. Dah sangat-sangat baik bapak dah. Itulah saja sikit sebanyak dah ramah tamu kita pada malam ni. Jangan lupa lah. Dah jangan lupa lah. Persatuan apa ni? Dah pelajar alumni, pelajar lama, dah Pondok Bina Badai tu, kita ada buat perjumpaan ehol dah bagi Tuan Guru Haji Abdullah bin Idris Al-Jarumi pada tanggal 19 Muharram 1448 bersama dengan Pak dah Karakadakum. Dah minggu depan lah kita kata. Dah di Pondok Bina Badai. InsyaAllah kalau ada luar, ada masa, dah saya pun akan bersama di situlah. Dah untuk malam ni, dah saya doakan, dah semoga adik kakak, ibu bapa, dah dapat sehat walafiah, dapat menunaikan tugas, dah kita sebagai hamba Allah dengan sempurna. Allahumma ja'al jama'na hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma asinna akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizdi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
0: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

الدار نعم نشهد ولا تحج والتأمين بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته berkata Babu Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani dalam kitab ya Kesilapan Wahabiyah sehinggalah perkataan beliau Aqwalul fuqaha empat mazhab tentang kucuk tangan. Situ. Aqwalul fuqaha empat mazhab tentang kucuk tangan. Pendapat-pendapat tu pekoh. Fuqaha jamak daripada faqihun, orang yang alim dalam ilmu hukum hakam, maka dipanggil fuqaha. Katanya ulama, fuqaha ni tinggi daripada muhaddis lagi. Kerana nak jadi tok pekoh, dia kena pandai belakang. Ilmu Al-Quran kena pandai, ilmu berkaitan dengan hadis kena pandai. Ilmu berkaitan dengan usul fiqh qogapo kena pandai. Manakala muhaddis tak syarat alim dalam ilmu fiqh. Pandai hadis panggil muhaddis. Manakala fuqaha tinggi lagi. Siapa dia yang nama? Imam At-Tabari. Imam At-Tabari. Ada mengarah satu kitab nama dia Ikhtilaful Fuqaha. Persalahan, perselisihan, tuk-tuk pekuh.

Ikhtilaful fuqaha. Imam setara Imam Ibn Hamba, Imam Hambali pun tak siapa darjah fuqaha lagi. Baru muhaddis baru. Di pustaka tu ada kitab tu rasa tak silap apa. Ikhtilaful fuqaha. Orang tanya dia, apa-apa? Dia kata, Imam Ahmad Ibn Hanbal baru siapa darjah muhaddis baru. Oh tu hapas juta hadis. Dah rasa. Juta hadis. Bukan 10,000. Bukan 100,000. Sejuta hadis. Apa? Muhaddis. Lepas ni, ada orang hapas juta hadis. Payuh nak temu mata dah. Hapas 100,000 tu pun rezeki. Bisa main dah tu. 10 kali lipat lagi. Sejuta hadis apa Imam Ahmad. Hatu pun tak boleh jadi fuqaha lagi. Jadi Tok Pekoh ni khoh bahagian hukum hakim. Sebab tu kalau nak tanya hukum, jangan tanya Tok Guru ngajar Quran. Tok Guru ngajar tajwid, Tok Guru ngajar hadis, Tok Guru ngajar tafsir. Jangan tanya. Kalau dia bisa buat tu saja, jangan tanya. Tapi kalau dia tak pekoh lagi, ha, tu suku pasal. Hukum hakim ni, dia kena tanya untuk pekoh. Lah ni, tak boleh lepas tengok orang pakai piyah tanya hukum lalu. Tak ada pakai piyah, duduk komen dalam ni, kakak kau ni. Dalam Facebook kau, dalam YouTube kau, dalam gapo kau. Oh, jangan. Aling alamah dah buat hukum hakim, buat hujah, buat apa dia. Orang tak pakai belaka tu perkataan lagu tu. Katanya ulama, bapa jadi duk celaru lah ni sebab orang jahil kecek. Kalau orang alim belaka kecek, tak ada masalah lalu. Orang jadi kepening, bapa pening, orang jahil kecek, sudah lalu. Lah ni orang tak mengaji sekolah artis punya ambil tanya hukum akal juga. Sudah. Lagu mana dia yang hukum lagu ni? Siapa dia? Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Qala an-Nawawi takbilul yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi au ilmihi au syarafihi au siyanatihi au nahwi zalika minal umuri diniyati la yukrahu bal yustahabbu fa in kana lighinahu au syaukatihi au jahi inda ahli dunya fa makruhun syadidul karohah. Artinya kata Imam Nawawi, ini ulama dalam mazhab kita, gelare dia syaikhun. Syaikhun dalam mazhab. Dua tok guru besar dalam ilmu, dalam mazhab Syafi'i, dua tok guru besar syaikhun. Pertama Imamun Nawawi, kedua Imamur Rafi'i. Imam Rafi'i lebih tua daripada Imamun Nawawi. Tu syaikhun dalam ilmu pekoh mazhab kita. Kalau dalam hadis dia sebut syaikhan, maka maksud dia Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Paling jaguh sekali dalam ilmu hadis. Saat ni dalam ilmu pekoh dalam mazhab kita, Nawawi dengan Rafi'i. Kalau syaikhan dalam sahabat Nabi. Maka telah datang syaikhun. Syaikhun ni Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Itu dua syaikhun. Gelare paling besar dah tu. Katanya Imam Nawawi kata kucuk tangan, ciung tangan gini. Malah kita ambil ijazah, salah saja ada ni cara ke. Salah. Salah lagu ni, salah lagu ni. Semua ada ijazah belakang.
sambung kepada Nabi.

0: sambung kepada ulama. Ni cara macam-macam eh. Wahabi pehe kodok tak tahu. Salah pun pening dah. Kucuk tangan ni, siu tangan ni masalah. So kucuk tangan seorang laki-laki kerana zuhud dia. Ada orang ni kita tengok masya-Allah zuhud dia. Zuhud ni bukan tak ada pitih dah. Tak ada pitih tu miskin. Sesak papa ke dana. Manakala zuhud mahmudah dipuji dalam agama. Miskin hino dino makan sapu. Tak molek dalam agama. Hok moleknya zuhud. Beza gapo dia zuhud dengan sesak. Sesak ni dalam hati penuh dengan dunia. Hidup mikir piti. Bila-bila pisan orang pergi pun. Ai ambo kalu kaya. Ambo nak gini, nak gini. Sudahlah, tak zuhud. Lepas tu zuhud ni katanya Sayyidina Ali, zuhud-zuhud ni orang yang memiliki semua harta dunia. Tapi tak masuk dalam hati dia. Duk tangih ya. Ambil wak guna kok ni, dalam hati tak ada. Kita pergi sama masuk pada dalam hati deh. Tak sini nak uri kok orang deh. Saya ambo piti we. Nak uri kok orang. Sebab tu kita bahaya uri dunia kita ni jadi punuh. Manakala orang yang hati dia sudah zuhud, builah dunia segumur pun tak ada masalah. Zuhud ni lawe dia tomok. Tomok ni nak ke harta. Sebab tu jangan tukar zuhud dengan sesok awe-awe. Tak sunat siung tangi orang sesok. Sunat siung tangi orang zuhud. Kalau dia hebat ko, orang kaya ko, kapa dia, tapi dia orang zuhud, hati dia tak ada dunia, sunat siung tangi. Tu zuhud maksud dia. Dan zuhud ini adalah sifat hati. Hati seorang tu. Bukan sifat harta. Tak ada harta tu zuhud. Ada. Dia sifat hati orang. Ada orang yang miskin tu tak zuhud. Orang kaya pula zuhud. Nampak biasa ya. Orang miskin tu 25 je. Bukan 24 je. 25 je mikir bak piti. Piti, piti, piti, piti, piti, piti, piti. Mikir bak piti. Asal ada peluang terkes selalu. Tak zuhud. Kenapa zuhud tu kau? Dan baiknya pertama orang zuhud. Kedua orang baik, orang berjuru. Kapung Allah berjurunya lah budak ni. Dengan orang tua pun reti hormat. Dengan orang tua dia pun rajin khidmat. Tak ada buat masalah. Tak boleh tengok orang buat kerja sikit. Mari selalu menolong. Di masjid ada program, mari menolong. Kapung ada program, pergi turun buat kerja Allah berjurunya lah. Jalan jumpa orang akak tangan, berjurunya lah. Orang baik. Dan ilmunya, ada orang tu kerana ilmunya, Allah halinya lah. Dan dia syarah kitab tauhid pekoh tasawuf ilmu nahu ilmu balaghah bisa sungguh ilmu banyaknya lah. Atau mulianya bako keturunan dia orang mulia. Keturunan orang mulia, keturunan nabi, keturunan ulama, keturunan wali. Atau terpeliharanya orang hok jenis jaga maruah. Pelihara maruah dia, orang tak buat benda kosih. Atau umpama demikian itu daripada perkara-perkara yang bangsa agama. Ingat. Apa saja sifat-sifat baik dalam agama. Ada orang itu bersifat kemuliaan dalam agama. Seperti ilmu. Seperti sifat-sifat mahmudah. Tidak makruh akan dia boh ke disunatkan dia kan kucuk tangan. Kucuk tangan laki-laki dengan sebab zuhur ilmu gapo dia tu tidak makruh katanya Imam Nawawi, boh ke disunatkan. Eh, sunat kita siung. Apa maksud sunat kita siung? Boleh pahala. Bukan kata zikir subhanallah subhanallah. Eh, pahala ni macam-macam awe we. Ada tak bunyi mulut tak apa, gi pegang tangan siung, boleh pahala. Eh, salat boleh pahala. Ada orang nak berzikir, salat pun tak sah. Ya tukar kata. Berzikir boleh pahala, salat boleh pahala. Bukan kata bila salat oh putus pahala, ambo nak zikir tak ni. Dak pahala juga, apa jadi kepening gitu tu. Benda boleh berlaku ke pahala. Eh. Jadi pahala ni macam-macam betul. Kerana manusia ni macam-macam perangai, macam-macam PA, maka ibadat juga bermacam-macam. Wah, zikir agi salat siung tangan oranglah. Eh. Oh, gi buat kau ni puluk. Ibadat ni macam-macam bukan kerana Tuhan. Kerana kita. Eh, katanya dalam mata hikam Ibnu Athaillah kata bermacam-macamnya ibadat adalah kerana bermacam-macamnya perangai manusia. Bukan kerana Tuhan, Tuhan kalau lupa kita. Waktu ibadat ya semaya, tak buat dah belum salah. Eh, tapi kita lah jadi serabut. Tak boleh nak buat kerja lah, kita duduk main semaya, pacaranya puas juga. Ngaji nak habis 4 tahun pun suruh lugar tu. Eh, hari-hari duduk tengok kitab kelabu mata juga. Hari-hari duduk baca, hari-hari duduk ngapa weh tu. Minatlah setara mana. Koyalah nak jadi wali, nak jadi alih, duduk main tiap-tiap harinya lugar juga. Lepas tu, ibadat ni, ah begitu juga ibadat. Tanyalah siapa-siapa dia. Kita tanya tutup guru tua, babo-babo pun, babo sendiri pun puak juga. Eh, zikir-zikir, kaki ibadat, kaki-kaki tarekat pun, Allah, dia yang mari puak nak kata mana. Tapi lagu tu lah, buat juga. Bukan kata dia ni, eh, tak ada puak pun kau ni. Duk mengajar 10 tahun. Ada orang mengajar 100 tahun mengajar. Ada duduk mengajar 100 tahun. Ada tu sore tu Maulana mari daripada India. Eh. Tua dah lah, umur 100 lebih dah lah. Tanya dia kitab ni. Maqam Hariri. Maqam Hariri ni kita hadir. Kita luruh, kita nahu. Eh. Maulana ngaji bila ni kitab ni? Eh, mungkin tanya gitu. Tanya dia, Haji baca kau dok kitab ni? Dia tengok. Oh, kitab ni Maqam Hariri. Oh, Haji baca tu. Bila? 90 tahun lepas. 90 tahun lepas. Dia umur 100 tahun itu. 90 tahun lepas. Aduh. Lepas tu kitab ni. Haji apa dah? Bila? 90 tahun lepas. Allahu Rabbi, tak puah kau. Tapi lagu tu lah manusia tu lagu tu. Neh, nak kata gua no. Minta doa dengan Tuhan biar istiqomah mati dari iman, mati dari taat, mati dari Islam, mati dari tawakal, mati dari seruh diri ke Tuhan. Neh. Maka jika ada kucup itu kerana kaya. Ha. Bukan kerana agama lah tu. Kerana harta, pulus. Bagi kita panggil, pulus. Eh, apa dia mau cium tangan? Ay, dia orang kaya. Eh, bukan kerana pemurah dia. Kalau kerana dia pemurah, tak apa lagi. Ataupun dia mau cium apa? Eh, ayo hamba tu. Hormatlah dia orang tua hamba. Eh, sekalipun dia kaya, dia menteri, dia penyanguk, kau-kau dia. Oh, dia mau cium tangan peropok. Lepuk hamba. Atas nama pok tak apa. Tapi jangan atas nama karuk dia jangan. Siapa dia tunduk kepada orang kaya, maka hilal 2/3. Zahaba sulu saidinihi. 2/3 agama dia. Itu bahaya kita. Bukan salah kita saing orang kaya. Orang kaya kata nyanyo tak sesaing dengan hamba. Bukan. Kita tu punuh. Bukan orang kaya tu bunuh, kita bunuh kerana saing orang kaya. Orang kaya tak suruh pun kita buat. Sebab tu bahaya kita saing bukan kerana orang kaya tu. Bukan kerana orang pengaruh tu, tapi kita apabila saing dengan orang kaya, saing dengan orang ada jawatan, kita lebih pada dia lagi. Dia tak ada royak, kita royak dah bahaya buat ngapu lebihnya lah. Ini bahaya kita, bukan bahaya dia ikut dia lah. Kita ni tak kuat apabila saing jadi punuh bah kita. Jadi mengampulah. Jadi beginilah. Orang ni tak ada royak gapo dia kita gua pula. Pertama kerana kaya atau kuatnya. Kuat ni makna dia ada pengaruh, ada tentera, ada kuasa, ada pengikut. Cium tangan kerana pengikut gapo dia. Atau megahnya di sisi ahli dunia. Ikutlah. Ketua gesta ko, gapo dia ko, gapo atas nama gitu. Atas nama orang jahat. Maka iaitu dimakruhkan dia. Cium tangan tu makruh dosa dah. Cium tangan tu tak boleh pahala. Hamba cium tangan ayah hamba boleh pahala? Boleh pahala. Cium tangan tok guru boleh pahala? Boleh pahala. Cium tangan orang ni tak boleh pahala. Benda tu lah ya. Lain. Waktu kita kata ibadat dengan bukan ibadat ni nak serupa ya. Mandi sunat Jumaat dengan mandi biasa. Serupa ya. Tapi orang ni boleh pahala. Orang ni tak boleh pahala. Mandi wajib. Serupa ya dengan mandi sunat Jumaat. Orang ni boleh pahala wajib lagi. Orang ni pahala sunat. Bezo gapo ni duk sini bezo dia. Honi belako. Honi bezo pahala kau tidak pahala ataupun martabat ibadat. Kok jadi wajib jadi sunat niat. Kalau mu niat gini boleh pahala wajib. Niat lagu ni boleh pahala sunat. Niat lagu ni tak boleh pahala. Niat lagu ni jadi haram macam-macam ya kait di sini belako. Ini nilai Tuhan. Di sini ni nilai Tuhan. Luar tu nilai makhluk. Mu kalau juruh, makhluk kata mu baik. Hati kita tak tahu. Maka manusia ni hanya tengok zahir. Maka jangan pandai-pandai korek bukan urusan kita. Hati perut pedau orang jangan duk cek. Cek hok zahir. Zohir kalau dia baik, kita ni pandai hok luar saja, okey. Baiklah dia. Kata Nabi Muhammad, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kami hukum hok zohir depan mata kami, Allah lah yang mengetahui rahsia-rahsia hati. Lah ni manusia kecek bak hati perut pedau ke? Jangan hidup kecek lah. Kita mana tahu. Hai, ke dia. Tak payah lah. Tahu mana takut dia ikhlas ke apa dia. Kalau dia tak percaya, tak percaya. Okey, pakai senyap lah. Sorry. Tu zahir. Mana kalau tu hai pula, ni tepat ni lah dia. Luar pun dia tengok juga. Tapi, ni nombor satu. Kalau luar baik, dari hati perut pedah ada maksud. Kerana nak dapat jawatan. Bapa awak mari rumah saya ni, awak mari berah, awak mari susu. 5 tahun sekali kena mari lah, kalau tak mari. mari ada kepentingan. Sepersen pun tak boleh pahala. Si ruginya lah waktu bit-bitih. Beribu-ribu duk tabur ke orang. Tak boleh pahala. Kalau niat gitu lah. Memang niat lah gitu. Siap royak ke orang. Dah boleh perut pedal dia. Ambo dah. Jangan pilih orang lain lah. Pilih ambo. Allahu Rabbi. Jangan lah ni. Mari 5 tahun sekali. Kita ingat mati. Dah tu okey tu. Lepas 5 tahun mari pula Allah hidup lagi. Kejutkan je orang. Gegel orang kapur ingat dia baru mari kubur. Apa? Ada kakak ni. Bapa tak boleh mari tahun lepas. Tak sampai 5 tahun lagi. Penat. Kebaikan hanya berlaku 5 tahun sekali. Kita tak tahu dia niat ikhlas kau ini niat ikhlas kali. Dia sebut ya suruh pilih dia tu. Eh, niat dia kali lillahi ta'ala berkali. Jadi lagu tu ke Allah bazirnya lah pitih. Habis pitih banyak mana duk curuh kat orang. Di sisi tu eh. Nyanyo-nyo lah buat kerja eh lagu tu. Kalau ni jangan buat baik awal-awal. Demo kata jadi tak okey. Demo kata lah. Jangan marah di tak okey lah buat baik. Ambo buat 5 tahun sekali. Demo buat tiap-tiap hari. Tak boleh. Ngepek tak okey lah ni. Eh. Ha, dia tak buat kapal satu pun. Eh, dibagi beras. Apa dia mau bagi beras ni? Tak okey tak bagi beras ni? Allahu Rabbi. Eh, mikir kok pati sampai peringkat gila tahap tu dah. Orang lain tak boleh buat kebaikan. Takut jatuh lah ketua dia tu. Eh, jatuh lah. Apa dia mau lebih pada-pada? Buat ku khidmat gini lah, baik jalan lagi tolong orang miskin. Jangan. Eh, kena melalui ambo. Allahu Rabbi. Orang lain tak boleh buat kebaikan kena melalui hamba belaka. Tak tahu nak kecek lah hamba. Kalau siapa perikat lagu tu lah bawa kenyo. Tak tahu lah. Eh, Tuhan dengan malaikat tak tahu nak tahu nak kata. Kita tengok bulu mata tengok. Allahu Rabbi buat kerja. Eh. Patut kalau orang nak buat kebaikan, loh pergi buat kebaikan. Mereka tak ada masalah. Eh, loh ni jangan awal-awal. Bagi beras dia pun tanya tu. Hok mana ni? Apa lo? Apa kaitan? Eh, tak boleh. Eh, kau ada maksud ke apa dia? Eh, lah ni. Buat kebaikan. Lah ni kena daftar dengan makhluk belakang. Nak buat kebaikan, kena daftar dengan makhluk. Allahu Rabbi. Nak minta izin dengan dia. Apa tu hadoh ni? Tak melalui hamba, tak boleh pahala. Eh. Kita kecik isu tepat teh. Isu tepat kita. Eh. Oh, takut biar khabar sikit, takut tak khabar. Kalau tak kecek ke pakai gi dengan begitu tak khabar. Kita ni nak suruh benda tu, kita tu rasa hok kita, kita kecek tajuk kita lah. Kalau duk syarah benda jauh, kata oh, tak ada kaitan dengan ambo pun. Gitu pula. Eh. Jadi tobat-tobat lah dengan Tuhan. Oh, dia orang baik. Eh. Ha, boleh, tak ada masalah apa. Dia zuhur. Eh. Daripada perkara-perkara bangsa agama, jenis agama kata benda ni molek sunat kita je. Seperti ilmu dan zuhur dia. Ilmu dan zuhur. Ilmu tak zuhur tak boleh juga. Zuhur tak ada ilmu tak boleh juga. Eh. Nak zuhur lagu mana kalau tak mengaji. Kabar-kabar jadi sesok gitu. Bukan zuhur, sesok. Sesok tak ada. Nabi tak suruh kita jadi sesuk. Jadilah kamu orang okay, sesuk. Tak ada. Bahkan Nabi tegur pula. Kadal fakru an yakuna kufru. Hampir-hampirlah kemiskinan menyebabkan orang okay, jadi kafir dengan Tuhan. Terdesak hidup-hidup miskin menyebabkan jual agama. Ada. Nabi tegur pula kemiskin. Eh, kita pahal zuhud tu miskin. Dah awal-awal. Ayat tok guru yo kena sesok baru nampak zuhud. Demo tukar zuhud dengan sesok. Neh, kalau sesok ka penaklah katu. Sesok tak ada, agama tak suruh, agama suruh zuhud. Hati jangan lekat dengan dunia. Dan dimakruhkan demikian itu yakni kucuk tangan. Dengan kerana kekayaan orang kaya neh dan umpamanya umpama kaya daripada perkara-perkara bangsa dunia seperti kekuatan syaukah ni kumpulan bang syaukah bahasa Arab panggil kumpulan sama ada anak buah ramah ko atau panggil syaukah dalam bahasa Arab panggil eh. Antara syarat dipanggil orang itu buruh. Buruh ni melawai kerajaan. Eh? Mesti dia kena ada syaukah. Pengikut setia dia. Dan ada senjata, ada kekuatan. Dia panggil syaukah. Eh, dari bahasa Arab. Dan kemegahan wijahah. Orang terkemuka. Kita panggil. Wajah ni maknanya muka. Wijahah. orang ada muka, orang ada terkemuka kita panggil. Eh, muka dia tu jangan. Kali yang masuk kedara kerana tu wijahah biasa orang ada pakat lah. Eh, kalau saya tak ada pakat ni tak sedut lenggok lah depan orang tak sedut tengok pun. Pergi kedai pakat nak tengok, orang tak sedut tengok pun kita. Eh, tapi kalau orang ada pakat ni lalu bak, orang tengok lalu. Eh. Kerana tu saja makruh kita siung tangan. Tapi kalau dia orang juru, kalau dia orang baik, kalau dia orang pemurah, orang suka tolong orang, orang baik, sekalipun dia orang kaya, okey sunat siung tangan. Eh. Berkata Allamah Ibnu Abidin dalam hasiah dia. Ibnu Abidin ni mazhab ke apa? Hanafi ke Maliki tak ingatlah. Wala ba'sa bi takbilil yadi rajuli alimil mutawarri'i ala sabilit tabarruki wakila sunnatun. Artinya dan tiada mengapa dengan kucuk tangan laki-laki yang aling, orang aling. La ba'sa ni maknanya tak apa. Boleh buat. Tak dosa. Jangan dia buat gegel, jangan dia buat masalah. Eh, ni salih tak boleh siung tangan. Eh. Lepas tu kita tengok ada orang tarik tu, tak siung tangan. Tu dia nak jaga hati dia dah. Dia tak royak kata makruh siung tangan ni. Kalau dia tarik tangan, dia kata makruh siung tangan. Tak jahil tu. Bapak jahil lah kutu, kejap lah kutu. Eh, tapi kalau dia tarik tangan, sebab ambo rasa ambo tak apa tu. Itu bak hati dia, nak jaga hati dia lah. Tak menunjukkan orang-orang siung tangan itu tidak suhu. Tak tarik itu lebih suhu. Dah. Bukan. Dia buat tu untuk diri dia. Dia tak ayah hukum. Jangan kata, tarik tangan lah suhu. Tak tarik tangan, tak suhu. Siapa dia ayah? Nabi Muhammad orang siung kaki, siung lutut, siung tangan. Nabi Muhammad tak suhu lah. Kenapa Nabi Muhammad tak tarik tangan? Puluk. Jangan tertipu. Bukan tertipu pula kita kata. Jangan tak peheh. Gapa dia maksud zuhud. Orang tu nak jaga hati dia, ikut dia. Sebab tu ada setengah guru kita tahu siung tangan. Tapi dia tak royak kata makruh. Siung tangan orang lain dah, dia tak royak. Kalau orang lain senak-senak suruh tangan. Takut tu. Dan dia tidak royak, dia lebih warok daripada orang lain. Apabila tak siung tangan. Tak royak. Sebab tu kalau orang nak siung tangan, kita bui lah. Ada orang minat tarik tangan. Ambo lagu mana ? Bagi ambo kalau orang nak siung tangan, bui. Sebab dia nak buat pahala ke dia. Kalau kita tu jaga molek lah, kejel mata. Walau tak nampak lah. Jagalah hati kita tu. Kadang-kadangnya gagah orang tua, bersembah orang tua. Dia boleh tarik. Dia gagah. Sembah orang tuanya tarik la ilaha illallah. Bukan zuhur lah tu jadi bolok. Tahu bolok kobeh habnya. Biarlah dia kata kuana. Dah kita nak kata kuana. Lepas tu kita tengok kadang-kadang setengah guru tu. Jagalah hati perut pedah kita tu nak gapa dia. Kadang-kadang setengah guru tu pegat. Kita kata sungguh nak uyi orang siung tangan dia. Siap kata minta maaf dia takut salah. Kita kata, apa kita kata nampak macam, sungguh nak uri orang siung tangan. Bukan. Nak tolong orang buat ibadat. Orang ni nak buat ibadat kita. Dia pun nak cakap, tak apalah. Takut ambil uri, takut. Hatu dia mikir. Nak tolong orang buat ibadat. Bukan berarti ambil, buat tolong orang. Orang nak buat ibadat. Ni. Lenyek muka orang buat kerja. Dia pun nak buat ibadat pun uri selur-selur lah. Payuh ibadat ni kena belajar. Kalau tak belajar, kat duduk dengan jahil lagu tu. Duduk celah dia. Pakai baju buruk. Pakai gini. Setelah jatuh pitis juta depan dia. Celek mata dia. Nampak buluk. Kalau orang ni, tak apa. Kadang-kadang kita tengok kecek tu gerung tengok. Tu Allah tasawuf. Tapi WPT, susah. Ada juga kadang-kadang naik atas rumah orang. Allah, kita tengok perangai. Minta tak tahulah dia ni ikhlas kau lagu mana. Tak tahu mulut dia, dia tak pandai kecil. Naik atas rumah orang, Allah besarnya rumah dia. Tuhan tanya lah. Kecil tu nampak air zuhur. Air kecil tu waruk. Allah, Tuhan tanya lagu mana lah nak jawab. Kecil masuk rumah orang. Tu dengar Allah kecek lagu tu. Nah. Nah, gi tengok Allah kata banyaknya ai ke tu hatanya ke. Okey ni lah kita we ko ustaz lah sebut. Allah susah-susahnya. Oh kok dia lillahi ta'ala lalu kalau ngorai punuh lalu harta. Wilu. Pandanya demo kecek tu tak ana kecek lagu tu tak usah kecek dengan orang lagu tu. Dosa kecek. Nampak supo orang agama kecek Allah dunia. Oh, kecek dosa, dosa kecek. Dosa. Kuat sakit hati orang. Takut demo ni pemuruh dok tolong agama dia, tak tahu. Demo samah pun tak aje bui kok agama, aje pondok tak aje bui. Pun. Padahal boleh bui samah, tak sih bui samah. Pak mana suhu, mana tak suhu. Pulak. Eh. Hak tu kata kalau duduk dengan perangai kita, dengan peha kita, duk gitu. Setel duk tepuk tangan pelepuk pelepuk pelepuk. Allah bagusnya no. Eh, duk peha agama dengan karuk dia tu. Oh tu kita kata Allah orang ni kecek deh. Napa telekul labuh dah. Allah tak pandai kecek demo. Eh. Hai kita kena wis sentap sikit. Sentap apa? Eh. Alah kau orang tak boleh lalu alah dia. Oh tak apa saya akan guna untuk agama. Oh agama selalu. Eh. Orang lain naik masjid dunia dia naik masjid lillahi ta'ala. Oh pandai demo kecek. Demo tahu mana perut pedal dia. Takut perut dalam demo duduk itah harta orang. Eh, rumah besar sikit kat dunia lalu. Kalau demo buat, oh saya buat untuk agama. Agama selalu. Eh, tahu mana kau itu untuk dunia. Takut dia duk tolong agama tu hai, banyak mana tak royak kita. Ya. Eh, berapa banyak kita jumpa orang kaya tapi tolong agama tu hai. Tak royak kau. Ya. Berapa banyak orang nampak supaya orang agama tapi nak tolong agama. Allah lek. Dia duk ajar bak sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ah. Neh. Ya kalau babo-babo tani gak ya pakai ku, ya mi dulu ya pakai ku. Neh. Ah. Tak ada lah baju paling comel dia ku. Ku lagi majlis-majlis pakai ku. Ya mi dulu. Oh, ada tok guru tu syarah lantana lul birra. Tidak akan siapa kebaikan yang sebenar sehingga musdekah bagi paling musaya. Berok-berok syarah. Masa dia syarah tu bini dia, mama dia duduk dengar. Oh lagu tu. Masa duduk mengajar, lepas pada mengajar dia pun jumpa orang. Mama dia, mak bini dia pun masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Ini dia kata, waalaikumsalam. Ya ada kapa dia kata, kapa hamba orang susah kata. Tak ada kau nak sedekah-sedekah kapa dia. Ah, nak sedekah kapa hari ni ni. Katanya kapa dia, katanya mama dia, ah, babo ada ngajar tadi. Dia ngajar, wui benda yang paling saya. Dia pun mikir, kapa dia yang babo paling saya sekali. Aku dia. Oh, aku dia ni janganlah saya benar dia kalau lain majlis aku dia lah. Mudah. Eh, dia pergi masuk dalam bilik ambil dalam mari kok gini lah. Ni ambo ado ni lah. Hok lain ambo rasa tak saya lah mana hok ni hok babo paling saya sekali ni kok dia. Perok bui. Bui tu orang tu pun ambil lah. Wak gapo dia. Lepas pada sudah babo pun naiklah atas rumahnya, naik atas rumah. Oh, mama dia tu, oh kapa dia tu. Oh, wak mari kok ambo tu ada orang ajak nak pergi makan gula. Oh, pakai kok dia. Allah, babo kita tak ingat nak royak kata, tadi ada orang miskin. Oh, apa tu? Apa? Dia mari minta sedekah lah. Ha? Huh? Patu kita pun munggu. Mungkau tak ada benda. Jadi kita teringat kok babo lah. Kita bui lah kok babo. Allah! Jangan bui kok tu. Bui dah lah. Kok orang lepas ke mana? Dah kata. Mungkau jangan bui tahu dah. Apa paling saya sekali kok tu. Alah lah. Jangan bui lah. Sudahlah. Katanya mama tidak babo juga. Kan ngajar saat ni kita. Baru ya dengar babo ngajar. Kata lantana lul birra hatta. Tidak akan siapa kepada kebaikan pahala tak boleh besar benar kalau kita wisok sedekah bagi yang paling kita saya. Eh. Katanya babo,
1: Betul dah lah. Hak tu ambo syarah kat orang lain suruh bui hak benda hak yang saya wik kita. Bukan suruh kita wik orang. Hak orang kita syarah sedak-sedak tu nak suruh orang lain wik pitih kita. Hak dia saya tu wik kita belaka. Tak siapa kebaikan. Syarah lagu Allah katanya mama mulipak babo. Nama. Ah tu kita jangan kata. Neh. Kadang-kadang kita tengok ustaz paling kedekut sekali. Orang agama kalau nak bagi ada kedekutnya labak bersedekah bukan dia dia paling. Royak kau orang tak solat kira pecah bukit royak berok berok berok berok berok. Alah dia tak apa tak apalah. Eh ambo jo bahagia kecek ya. Kecek. Pas kita supo ya. Eh. Dalam masjid tak ajar bubuh piti sama sekian tak ajar bubuh piti. Eh. Mo munggo babo doh ke. Tok guru doh ke nak sabuh kata. Yeah. Jadi lagu tu lah. Dia ada mengapa dengan kucuk tangan laki-laki yang aling dan warung atas jalan tabarru ambil berkat. Nah, kerana kebaikan ni semua kebaikan ada berkat. Maka tangan orang aling ni dia buat kebaikan dengan tangan dia. Dia tolong orang, dia menulis, dia guna tangan ni. Maka tangan ni ada berkat dia. Maka kita ambil cium tu menghormati, mengambil keberkatan daripada tangan. Sebagaimana Al-Quran kita cium, apa? Sebab Al-Quran ada berkat dia. Orang aling kita cium sebab dia ada keberkatan pada dia. Eh. Kata kil sunat. Ada kata sunat cium, bukan kata haruf. Ci sunat dah pula. Berkata Allamah Az-Zailai Ibn Abidin ni hak Maliki ke apa dia eh? Zailai ni Maliki so. Wallahu a'lam. Berkata Tuan Mina dalam kitab dia Aqidatun Najin fi ilmi usuliddin. Sehinggalah perkataan beliau dan jikalau disoal akal kita. Situ. Jikalau disoal, ditanya akal kita bahawa wajib nazar itu, wajib perhati, wajib belajar, wajib ngaji itu dahulu daripada berimeh, maka apabila kita seru akal seorang kepada berimeh. Ha, okey. Ke pendapat khilaf. Gapo dia benda wajib mula-mula? Ngaji dulu ke berimeh dulu? Ha, kalau kita ikut pendapat kata ngaji dulu sebelum berimeh. Okey. Maka kalau apabila kita ajak seru akan seseorang kepada berimeh, kita nak ajak orang berimeh. Maka jawab ia, beri tangguhkan olehmu akan daku dahulu hingga aku nazar. Maka orang tu jawab kata, lain mau berimeh lah. Eh nanti dulu, ambo nak ngaji dulu. Ah sudah. Dah dia kata ngaji dulu, baru berimeh. Dia kata nak ngaji dulu lah. Kerana kamu kata wajib nazar dahulu. Apa kata kita? Ah sudah. Kita ajak dia berimeh, maka dia kata nanti ambo nak ngaji dulu. Dia pun kaji mengenai Islam. Ngaji-ngaji mengenai Islam dulu. Gapo dia kawak kaji. Deh. Kita ajak dia berimeh. Dah kita kata wajibnya bukan berimeh dulu. Kena nazar dulu, ngaji dulu. Ha, dia pun ngaji. Ya? Ha, kita nak jawab lagu mana? Dia patut berimeh lalu. Eh? Ha. Hak tu pendapat muktamad kata, berimeh dulu baru nazar. Lepas tu berimeh dengan tidak nazar tu nak berimeh lagu mana? Nggak tak faham lagu tu. Berimeh tak apa berimeh dulu. Orang penting berimeh dulu, iktirah Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi dulu. Lepas tu kohor-kohor, gohik selu-selu lah. Eh? Ha, kalau duk main ngaji nanti dah biar ambo faham bentar baru ambo masuk Islam. Ajeng gitu. Banyak benda lah tangguhnya. Maka jikalau kita lazimkan dia, lazim ni wajibkan dia, suruh dia. Suruh ikrar dengan iman, suruh ngaku dengan iman, asyhadu alla ilaha illallah. Yakni dengan mengucap dua kalimah syahadah. Maka jadi binasa kata kamu bahawa nazar itu awal wajib daripada beriman. Maka kalau orang pendapat kata nazar lebih dahulu daripada berimeh, maka kalau kita ajak orang berimeh, tak ada pedas juga dia tak nazar. Berimeh gapo pun tak mengaji. Dah kata kena mengaji dulu. Pas kalau orang mahu masuk berimeh pun tak ada pedas juga, dia bayar tak nazar dulu. Pudok. Atau kamu beri tangguh akan dia biar dia nazar. Ataupun ginilah, dia mengaji dululah. Tak usah berimeh lagi lah, ngaji dulu. Biar jelas, baru berimeh. Pelik. Maka jadi mukhalafah dengan muktada syarak pula. Kalau kita kata, tak usah berimeh lagi lah, dia mau masuk Islam. Tak usah berimeh lagi lah, dia mengaji dulu, baru dia mau masuk Islam. Jadi lawan dengan muktada syarak pula. Suruhai syarak, muktada kita cuma suruhai lah. Suruhai syaraknya, suruh orang berimeh. Pak kita suruh tangguh dulu, suruh dia mengaji dulu, baru berimeh. Ai bercanggah mukhalafah pula. Berlawanan pula dengan suruh syarak pula. Kerana menuntut suruh menyegerakan kedua keluar daripada kupur dan masuk ia dalam Islam dengan ketiadaan bertangguh. Sedekah tuntut teh suruh syarak, suruh cepat-cepat berimeh, tinggal ke kupur tu cepat-cepat. Kalau dia suruh ngaji dulu, jadi... patut lagu mana? Bercanggah pula orang ni. Maka jawab dia lagu mana? Jawab dia. Bahawasanya tilik ia akan hal kapi itu pula. Ginilah, kita tengok orang kapi itu lagu mana. Sebelum nak berimeh, kau ngaji, kau lagu mana, kau jadi tangguh ni. Jadi, canggah dua ni. Kalau kita ambil pendapat kata nazar dululah. Kalau pendapat kata berimeh, mudah. Pakai berimeh lalu waktu. Ni ambil pendapat kata nazar dulu, ngaji dulu. Jikalau ada ia bercampur dengan muslimin. Yakni di Malaysia, mudah terjemuh. Di Malaysia ni orang Islam. Orang kafir duduk campur gaul dengan orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam tak tunjuk Islam dia juga pun. Berat pada orang kafir pun ada perangai. Jadi orang Islam, orang kafir tak nampak Islam. Orang dulu apabila ibarat kita sebut kata orang kafir campur dengan orang Islam, nampak beza jelah. Orang ni kaki balasoh, orang ni semaya, orang ni tak nipu, orang ni tak gapo dia, tak ambil riba, tak minum arak. Jadi orang kafir duk beso dah tengok Islam depan dia. Banyak dah maklumat mengenai Islam yo pehe. Mu tak boleh makan benda hok ni. Mu tak boleh minum arak, mu tak boleh zina, mu tak boleh makan gini, mu tak boleh buat gini, mu kena puasa, mu semaya. Orang kafir pehe dah. Kalau orang kafir macam ni gaul dengan orang Islam lagu tu. Kita suruh akan dia mengucap dua kalimah syahadah, yakni dengan tiada diberi tangguh akan dia. Pakai kalau dia mari di Malaysia, kalau nak berimeh, pakai suruh dia berimeh lah. Sebab dia duk biasa dah tahu tengok Islam ni, jelas dah bagi dia. Sikit-sikit kasar-kasar kena semaya, apa dia, dia percaya Tuhan, gini, dia percaya Nabi, gitulah kasar-kasar. Lo ni tak tahulah orang kapir wipeh kodok ni kecuaya kita ni, kita kena ngaku, kena akat tangan. Kita ni kurang wipenerangan mengenai agama kita. Kurang. Tapi banyak dah juga dalam stesen TV, stesen radio, kau berapa dia duk kecek mengenai Islam, soal jawab pun banyak. Tutup lebar pakai piyah pun banyak. Tapi mungkin lagi kurang lagi, orang tak nampak lagi agama kita. Sekalipun Islam sebagai agama persekutuan. Tak ada dalam negara lain kecuali Malaysia ya. Agama persekutuan. Islam ni. Indonesia tak boleh buat, Indonesia tak ada. Islam bukan agama persekutuan dia. Sekalipun dia orang Islam ramah, tapi dia tak buat Islam itu sebagai agama resmi. Kita agama resmi, abdi baik pun kita. Kita hak tu kelemahan kita lah. Kurang wi penerangnya. Kadang-kadang orang kafir tak faham lagi mengenai Islam. Ada juga.

0: Ada orang Cina, orang India duduk sekolah di sekolah Melayu. Sekolah kebahasaan kita lah. Maka dia duduk biasa dengar ada, duduk biasa sain dengan sain-sain dia. Tain poso, sain dia tak poso. Sain dia tak poso pula. Sain dia poso, tain semaya, sain dia semaya. Jadi duduk biasa tengok dah. Dan tiada haruh kita suruh nazar dahulu. Ha ni tak payah suruh nazar, suruh dia mengucap derek. Tetapi jadi kafir orang yang tiada mengajar dua kalimah syahadah itu. Kalau orang nak mari masuk Islam, kita tak ajar. Maka jadi kafir. Apa? Sebab kita menangguh-nangguh ke keislaman seseorang. Berarti kita redha dia duduk dalam dengan kupu lagu tu. Maka ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kafir itu jadi kafir hukumnya. Orang ni duduk dalam kafir, mu redha deh, mu suka dia, jadi kafir kita. Sebab itulah kita jangan ada dalam hati perut pedal kita. Ni kena beki ni. Kalau ada lagi dalam perut pedal kita, kena buang ni benda ni. Kenapa dia? Jangan kita rela orang duduk kafir dengan Tuhan. Siapa lah ni masuk sekarang? Yahudi padai muka dia Yahudi. Bahasa kafir. Jangan rela dia tu kafir dengan Tuhan. Kalau kita suka, reda, gembira dengan kekufuran dia. Oh padai muka Amerika. Padai muka saya kafir. Jangan. Biar tak reda dia tu kafir dengan Allah. Mitok-mitok juga dia tu beriman dengan Allah Ta'ala. Begitu juga orang buat maksiat. Jangan kita redha sama sekali. Hukum dia maksiat juga. Kita tak buat. Tapi kita tengok kita redha dia. Padai dia. Padai dia makan rasuah. Padai dia. Ambo tak makan rasuah. Oh, betul dah lah dia tak makan rasuah.
1: Awal sahaja radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau Sawoto Jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu ada cara naya bayar kerja apa tu dan lalala lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasik dan we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo, mari sapa we pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dan masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.

Da le rancangnya Music Plus na peminat hari ni ada cara-cara tahun wi. Nah, wi kita tu pana tahun wi. Nah, peminat deh. Yo ada kaporate. Nah, peminat deh. 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับพ่อตาโกรุ่ยมาสนิงบริบากามาสุดเป๊ะได้เป็นหน้าได้อยู่อัดโดลิโมได้อัดโดลิโมนาวีเป็นหน้าบริษัทโฮได้กิโตตาโกรุ่ยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อdo wi kita ni ada duit pakai deh duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek deh becek raidah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka cai cai jampen gapo ate go nyewa gemo go apo go bage makan ne masuk dapur masuk lemah kita deh pemenak deh patu 30 30 ni ka cai cai untuk gapo untuk kuam sup untuk kuam sup kita gapo te kuam sup kita beli baju beli no beli ne gib jale deh patu gi makan ne hok kita gapo hok kita berahi deh peminat deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, deh atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50 30 20. Deh, patu yang kedua. Yang kedua ni sud 3 kun. Ne kun. Lagu mano? Duit samrong cuk cern. Deh, pemenang deh. Ho kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama. Deh gapo 3 sapen ni. Tau kong ka cai cai to deun. Deh yo ada tu yang yo. Deh pemna ada tu yang yo tu kita ada ka cai cai ho nanak bulan tu 20,000. Kita kena becek. Deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Patu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1-3. Deh. Ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ni ho lebih pada 1/3. Ho rai dai ho kita. Nah, pemna nah. Per kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yu. Nah. Tu yang yo ni kita ada rai dai 30,000 kita kena bagi deh chau ban tu yang ngedok lebih pada 10,000 deh ka chau ban ho kita tu pemina deh kita berhenti dengan lagu atau anasti dulu patu kita mari hubung pula ada lagi dua tip kan geng samkan deh pemina deh

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani Teguh Pelancongi Abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยาลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan Rejimo ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Rejimo ni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makan ni. Makan ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga peminat lah. Kena kejar insyaAllah. Kalau kita kejar insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana peminat malam-malam ni hok pia bawa duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni, mula-mula tu mari tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua, banyak nak berkongsi lah. Bok kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak, yang duk kacau bawa. Kapan-kapan belagu, kapan itu dah. Abang ngatuk lapnai ni, bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belakang. Sisi ni, kita berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua, dengan rancangan cinta satu malam.

masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni, kena jaga-jaga lah bilik bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci, Pemina. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur cemah, tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni, kita kena sipat cuci lah. Nyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyoh-gonyoh sikit lah. Ini penting sekali, Pemina. Jangan hidup main-main sangat lah. Banyak bagi kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk duk keteng kok tu pun ada, ataupun baju duk tak ada sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Abi bahu sedak ni dok alio basi duk bahu lah gapo itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh, tak boleh. Kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah, Pemina deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pek apa tu deh. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini lah jaman dikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hak pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe lebih banyak. Hak ni penting sekali, Pemina. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit memang mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak makan atik. Jangan hidup makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegur-menegur dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

dengan mata nurani juga. Tapi mata nuranimu sudah buta. Wahai Bapa kepada anak-anakku, aku rasa aneh. Engkau inginkan kebahagiaan, kesenangan.

0: Wahai kekasihku, aku tidak meminta sesuatu dari engkau sebenarnya. Aku merasa cukup dengan Tuhan. Memiliki Tuhan sungguh memuaskan. Mencintainya sungguh membahagiakan. Aku ingin berkongsi perasaan ini denganmu. Kenalilah Tuhan, cintalah kepadanya. Dialah sahabat yang maha setia. Sembahlah dia, memintalah dan bergantunglah kepadanya. Wahai suamiku, belahan jiwaku, sekali lagi aku merayu padamu. Masa belum lagi terlambat buatmu. Marilah bersama istri dan anak-anakmu. Marilah wahai kekasihku, Mari kita sama-sama berjuang, bantu-membantu merentasi kehidupan yang penuh cabaran ini. Marilah bersama-sama susah, bersama-sama senang dengan seluruh keluarga kita. Marilah, jangan berdolak-dalik lagi. Marilah kita kembali kepada Tuhan, cinta agung kita. Bersangka baiklah dengan Tuhan. Dia akan bersama-sama kita, wahai suamiku. Dosa-dosa kita akan diampunkannya. Percayalah. Terima kasih, wahai suamiku, karena mau mendengar celotehku ini. Terima kasih sekali lagi. Aku istrimu, sentiasa mendoakan keselamatan dan kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat.
1: Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga, Ning nak mari kosti-kosti lah cara-cara kita. Ning kena pakai-pakai yewi, kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh, kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh, kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dah lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh, kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok hajar. Tak boleh, kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya dia pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut, pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik lah ni pun. Penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Kalau dah makin masing kurang sikit. Yang makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair. Ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belakor jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat duduk dengan di cemun ni tiap-tiap malam. Tenang sampai malam ahad. Sejak dari pukul 12 malam lebih-lebih sampai pukul 1 malam. Jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak di cemun ni tak maaf lah kau. Jaga-jaga kesihatan lah kau. Di cemun ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selatan hat.
1: Pengisytiharan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawata Jala. Okey.

kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Ilauhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah menghapus segala amal mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

0: لَهُمْ.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong.

Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.
1: Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilmin.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Fa'aqim.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

membiarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nafa.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.
1: قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf.

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah indahu ilmu ssa'ati wa yunazzilul ghaitha.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah menjagakan umur kita untuk dalam sihat wal afiah, dan kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata syukur san itu buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Neh. Semua nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nak senangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Neh. Untuk kita duduk dalam sihat wal afiah dan melanjutkan umur, mudah rezeki yang halal dan berkah. Ha tu dah. Kita berdoa, mudah-mudahan bagi kita sendiri, kepada anak isteri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat semua saat itu, lebih penuh dengan iman dan beramal soleh. Begitulah sedang mengajar mati sekali. Lepas itu, learning berbagai-bagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu lepas daripada COVID dah, lepas daripada ujian yang lain-lain banyak maidah sana itu deh. Ha. Dan ada setengah tempat sana itu lari daripada musuh. Nak duduk, nak buat kerja apa tak boleh. Dengan wahbang, dengan peluru bedih, dengan apa. Ha? Duduk musuh. Musuh secara kecil dia panggil. Ha, lepas itu musuh pajak besar sana itu habis. Rumah-rumah sana itu utuh. Kena bang, kena apa, mati gelar. Tak tahu berapa banyak maidah. Tak lain tak bukan. Kenapa? Kalau kita suluh dengan akal dengan kita sana itu, ialah hal berubuk dia panggil. Tak cakap suk. Kaya dah nak kaya lagi. Senai dah nak senai lagi. Lalu tu kena berubuk. Jadi berubuk pun berubuk, dia masuklah dengan nafsu. Nafsu sana itu, nafsu hak molek, alhamdulillah. Kalau nafsu tak molek sana itu, jadi saudara bagi setan. Ha, itu dah. Lalu tu hari ni, mari kita sama-sama. Deh, pakat-pakat mikir tengok. Deh. Bila kita sana itu, deh. Pohon dah taufik untuk beramal soleh. Pada mana? Ketahuilah bahawa tanda bahagia itu jika Allah memberi taufik kepada hambanya untuk beramal soleh di masa hidup. Oh, masa mati nak amal apa lagi dah. Eh. Sekiranya memudahkan baginya jalan untuk menuju kepada ketaatan. Ha ni kita berdoa, nak bagi kita hati kita pergi duduk jalan taat. Taat dan taat kepada Allah SWT. Buat hati suruh, tinggal hati lagi. Deh. Ha, itu dah. Ketua hati, tanda, apa ni, kelaka pula adalah sebaliknya. Iaitu jika Allah menyukarkan baginya untuk beramal soleh. Lalu dibukakan pula jalan untuk mengerjakan yang jahat. Ha, ni kita bimbing-bimbing saat ni tu. Lalu tu marilah kita ambil sama-sama kata. Pohonlah taufik. Mintaklah. Ha, rayuailah kepada Allah SWT. minta taufik untuk beramal soleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Man khuliqa lil jannah yusira li'amili ahli jannah. Wa man khuliqa lin nasi yusira li'amali ahli nar." Artinya, bekerjalah, maka setiap orang akan terdorong kepada apa yang ditakdirkan baginya. Pihak takdir malah mana, malah itulah. Deh. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli syurga. Kalau pihak takdir kata kita semua jadi ahli syurga, maka akan didoronglah ia kepada amalan ahli syurga. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli neraka, maka akan terdorunglah ia kepada amalan-amalan ahli neraka. Ani puco deh. Bila ime kukuh, akan bertambahlah bime. Ime kukuh dah, kita bime takut nak terlucuk ime pula. Kecek mudah-mudah lagu tu lah deh. Sebab itu kena jaga. Apabila kita bagi segala-gala taufik dan hidayah, bagi nikmat dan rahmat bagi kita, hal ni kita kena jaga. Deh. Bertambah bimbel lagi. Takut apa ni? Lucu benda-benda ni. Sedang menyermati sekali ya. Hari ini kita bernasib baik. Banyak-banyak perkara. Tuhan beri segala-gala. Nih. Makan minum, makan ni, apa ni. Ada cukup lekat. Kesenangan, alat-alat kesenangan semua tu. Kau sari, kau comel, kau sari, kau senang. Ada dengan telefon tangan. Jamin dulu kan, nak khabar berita Allah payahnya. Oh. Kena naik kereta, kena naik motor, kena berjalan kaki pergi. Cari. Lo ni duduk di rumah. Boleh berkecek. Duduk di Mekah, boleh berkecek. Boleh nampak dengan rupa, dengan apa. Ni kemudahan, Tuhan bagi. Lalu tu, gunalah kemudahan ni di atas jalan keredaan Allah SWT. Jangan ambil alat-alat pen ni duduk tipu demo. Ataupun buat benda-benda tak molek. Lalu tu, sedia pengen romantik sekali. Semua kemudahan bagi kereta, kereta api, kapal terbang, semua sana itu. Kita ni orang yang mukmin, deh, orang yang taat pada Allah SWT, buatlah kerja apa sana itu menjadi ibadat nak balas mana. Mana kata ibadat sana itu buat boleh pahala nak balas mana. Hak ni masing-masing dia mahu tahulah kodoh tapi tak pakar. Lalu tu kita mulalah pakar bolehlah. Deh. Pakar hari ni, labuh hari ni. Eh, itu dia. Kenapa? Dalam hari kita ni pakar guna tak habis lagi. Ada, apa ni, cara-cara kita pergaulah di dalam Islam sana, buat jual beli pun baik, buat berapa pun baik, kita tak pakar guna lagi. Lalu tu hari ni, tak lain tak bukan, bila ime kukuh, akan bertambah bime. Nah tu dah. Iaitu dengan sepenuh yakin, moga-moga Allah menghormati kita bahawa apabila iman seseorang itu menjadi kukuh dan amalannya menjadi lebih baik, maka bimbelnya menjadi apa ni, bimbelnya menjadi lebih banyak. Di sebaliknya, jika iman menjadi lemah dan amalannya menjadi buruk, maka bimbelnya akan bertambah kurang. Kita bimbel takut iman kita kau kurang, apabila iman kurang, amalan pun kurang. Ketika itu rasa aman dan megah diri akan menguasai jiwa. Jadikanlah perkara ini sebagai tuladan untuk dirimu dan diri orang-orang lain. Nascaya kita saat itu akan mendapatinya ketara sekali deh. Kesimpulannya, seorang mukmin yang sebenar ialah orang yang sentiasa mengerjakan amalan soleh dengan penuh tulus dan ikhlas. Ni tertik dia lagu tu. Tak ada kata siapa. Sekali dengan ayah mak, sekali dengan peminat belakang. Ya. Sebagai wak kesimpulan kata seorang mukmin yang bersemenah ialah orang yang sentiasa mengerjakan amalan soleh dengan penuh tulus ikhlas. Kemudian ia mengharapkan pengubulan penerima lah daripada Allah dan balasan dari Allah atas amalan itu. Ia mesti menyikirkan diri dan menjauhkannya daripada semua pekerjaan yang jahat. Kita buat molek dah saat itu, lepas kita pun kena tahu.

Ia harus sentiasa kembali kepada Allah SWT. Kembali belah mana? Ialah bertaubat. Kita selalu bertaubat dengan Allah SWT. Nah, serai memohon pengampunan setiap waktu dan setiap masa. Kita kena berdoa sokmo. Sabit tu jangan tinggallah doa. Lepas pada semaya, kita wirik, kita berdoa. Berdapin diri dengan Allah SWT. Sependek-pendeknya balalah. Dengan sekejap mata sekalipun pun tak apa dah. Minta ampun kepada Allah SWT. Lepas pada semaya. Nih. Itu comelnya. Nih. Dan setiap waktu, setiap masa. Kita memohon pengampunan setiap waktu dan setiap masa. Daripada Allah SWT. Bagi siapa yang tidak bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut. Telah rakyat saat ini. Maka bukalah ia seorang mukmin yang hakiki. Allahu Akbar. Kita nak menjadi orang mukmin hakiki. Hakiki ni hak sejati lah. Maka ia tergulung orang-orang yang mencampur uduknya. Dan dirinya berada di dalam jurang bahaya. Duduk di dalam bahagian bahaya. Fahamkanlah nasihat ini dengan baik-baik dan tutuptilah. Tentulah dirimu atas sifat-sifat mulia itu. Nascaya anda ataupun nascaya puak-puak kita semua akan berjaya dan selamat. InsyaAllah. Ni cara-cara nak jaga imej. Nak wi kukuh imej dan nak jaga pula takut apa ni. Apabila kurek imej, kurelah amalannya. Lalu tu kita selalu berdamping diri dengan Allah SWT. Minta taufik dan hidayah setiap masa. Setiap hari, setiap masa saat itu, kita kena berdamping diri. Berdoa sokmu, minta. Kerana lakuh ke selakuh saat itu, manusia ada sifat lalai, ada sifat lupa, ada sifat ria, ada sifat hasad reki, ada berlaku. Lalu tu kita nak sepak sebelah balik ni, nak duduk sebelah balik ni. Sebelah baik, kebaikan. Itu dia. Iaitu duduk dalam hari-hari, duduk dalam keredaan Allah Subhanahu Taala. Aku mah hari ni weh. Minta kemah belaka. Itu dia. Sekali dengan Ayah Mak. Ayah Mak ni umur ni 80 lebih dah ni. Lalu tu, kita pakat-pakat berdoa untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, anak bini kita, keluarga kita, adik-adik kata, kita, ibu bapa kita semua saat itu, serta dengan kaum muslimin dan muslimat semua seluruh dunia, minta wi kuat ke imeh. Minta wi kukuh. Itu dah. Minta wi kukuh ke imeh saat itu, tak lain tak bukan, pakat-pakat berdoa. Ya Allah SWT. Sabit pun, ya mak duk boleh kaji sangat saat itu, takut terlupa. Ni lolo ni, sedang mengajar mati sekalian. Umur dia masuk 80. Dia ada orang. Ya orang otak ni dia banyak. Banyak apa ni kerja air dia. Lalu tu apabila umur kau banyak. Ya otak dia kau kurang. Kau kurang klik. Kau undur klik. Dulu kalau kita belah kaji kata. Semasa kita halah-halah itu. Baru duk belajar cari. Cari-cari sudah. Orang otak pun molek lagi. Nampak kau tu, nampak kau ni, nampak kau ni, nampak. Bawa masuk 90 saat itu. 90 pun, 50 tu pun. Mari dah. Sifat lupa, sifat apa tu kau ni. Kerana otak kita saat itu, dia koro seriak, seriak, seriak, so, so, so, so. Lalu tu banyak hari dah, Ayah Mak duk mikir saat itu.

0: tak lain tak bukan dengan keadaan air lagu ni, deh, bukan jalan salah. Kita fikir sana tu suluh tengok belah kaji, deh, katanya kita ni ada upacara dia dan ada stemek dia. Ha, tu dah. Dulu itu gagah. Learning tak gok. Dia orang dia tua saat itu, semua doktor dah belah kaji medah kena berehat lebih banyak. Ha, tu dah. Kena berehat lebih banyak. Barulah orang sarak semua saat itu, dia berjalan turut otomatik dia. Kalau kita serabut, dia gecok orang tu, gecok orang ni. Bekok orang tu, bekok orang ni. Itu dah. Kalau gitu, acu-acu pakai ubat ni. Khairun umuri awsal tuha. Sebaik-baik pekerja air tu, pertengah air. Deh. Ayah mak duk amal lama maidah ni. Sabit tu duk boleh kecek perkira dengan demo ni, dengan sepenuh-penuh. Itu dah. Soro pun tak ada tugas mana lagi. Dan akal fikir pun tak ada apa ni. Terkesok lagi lah. Kecek mudah-mudah. Tetapi kurang banyak dah. Lolo ni. Kita kena isah ke diri kata weh. Kena ukur diri kita sendiri. Hak ni hak comel sekali. Orang lain nak kata kita tak boleh. Tengah-tengah boleh kata. Tengah-tengah tak boleh kata. Kena pun tak boleh kata, tak kena pun tak boleh kata. Ha. Jadi hati jadi berasa. Lalu tu, kita sendirilah. Kita jadi bomoh sendiri, jadi segala-gala. Pegawai semua sana ni duduk di kita belakang. Pegawai menasihat duduk di kita. Ha. Pegawai cara nak makan minum duduk di kita, nak makan gapa jadi munafaat. Nak makan jadi gapa jadi berkat. Jadi kita belakang. Lalu tu hari ni nak molek tu, marilah kita, we kenal diri kita sendiri dan berdirilah di atas kaki sendiri untuk nak buat amal ibadat. Dengan kita mengaji, pakat mengaji, lepas tu pakat mikir tengok. Okay. Ya sebenarnya tak lepas daripada fikiran kita ya. Hak kita duduk seroyak mari, duduk suluh mari, begitulah. Kerana jadi manusia sana itu yang jadi seelok-elok yang jadi. Kau ni itu yang jamin. Nanti dah. Tak ada kena wikrok, tak ada kena podok dah. Saya jadi serupa belakang. Itu yang ada. Hak tu di atas kita nak pakai guna. Dah. Lalu tu marilah. Dah. Kata berasa tanah bahagia. Tanah-tanah bahagia itu jika Allah memberi taufik kepada hamba-Nya. Pergi wikmah ni. Deh, fikir tengok. Kena tak kena. Bahawa tanah bahagia itu. Deh. Jika Allah memberi taufik kepada hamba-Nya. Untuk beramal soleh. Di masa hidup. Ni orang dapat bahagia. Serta memudahkan baginya jalan untuk menuju kepada ketaatan. Terbuka taufik dan hidayah untuk nak mudah taat kepada Allah SWT. Tanah celaka pula adalah sebaliknya. Iaitu jika Allah deh menyukarkan baginya untuk beramal soleh, lalu dibukakan pula jalan untuk mengerjakan yang jahat. Dia. Kalau mengikut sebedar Nabi SAW, ialah bekerjalah maka setiap orang akan terdorong kepada apa yang ditakdirkan baginya. Jika ia ditakdirkan menjadi ahli syurga, maka akan terdorunglah ia kepada amalan ahli syurga. Jika ia takdirkannya menjadi ahli neraka, maka terdorunglah ia kepada amalan ahli neraka. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kecek galik tak tengok masa dah, dia kena butir molek. Ha, tidak. Lah no way apa khabar we balik apa ni? peminat kita ni balik Sabah, balik mana, balik Malaysia dan balik nu apa ni, ko balik Sebayo, ko nu, ko balik Jahar, ko Betung, ko mana le jala ada kira ko ni ko menaga le jabak le apa naga petani jalan arah tiwak deh. Dan seluruhnya yang mana siaran radio deh FM 95 MHz yang dipacarkan di stesen radio Jala deh siapa lagi kata lepas tu di dalam apa ni di dalam feed deh ha, boleh buka dan dalam radio pun boleh buka ha, tidak kalau nak dengar ruangnya ayah mak begitulah upacaranya. Lepas tu ada semua-semua cumanya ada demo ambil air komik hari tu untuk apa ni anak yatim deh yo kerungkan anak yatim malai komik patu 5 hari mau deh untuk 6 hari untuk ayah mak 1 hari untuk anak yatim deh am gitulah. Patu apabila Allah Taala deh menggenggam kedua-dua genggamnya dia berkata kepada genggamnya kaum yang bahagia. Kamu sekalian ahli syurga. Maka kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga. Kamu sekalian ahli syurga. Maka kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga. Dan kepada genggamnya kaum yang celaka. Dia berkata pula. Kamu sekalian ahli neraka, maka kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka. Ha, itu dia. Pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Lalu tu kita kena ingat dia. Bila iman kukuh akan bertambah bimeh. Lalu tu pohonlah rahmat Allah setelah beramal baik. Mengikut kita ni ketahuilah sesudah itu bahawa seorang mukmin yang mengambil berat tentang agamanya yang teguh ilmu dan keyakinannya ialah orang yang memperbaiki amalannya terhadap Allah Taala serta rajin untuk menyempurnakannya. Ha itu dah. Sesudah itu barulah ia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada rahmatnya. Ia tidak harus bergantung kepada amal dan buktinya sama sekali. Para anbiya, para ulama dan para salah soleh dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka sesudah itu semuanya berjalan atas dasar-dasar ini. Deh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menunjukkan maksud yang sama katanya. La yadkhula ahadun ahadul jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghamm madani Allahu bi rahmatihi. Maksud adih ni artinya tidak ada seorang pun yang boleh memasuki syurga dengan amalannya. Ha, kok mana pula? Deh. Yaitu para sahabat bertanya. Supaya kita nak tanya lah ni deh. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk syurga dengan amalannya. Ha. Para sahabat bertanya, apakah engkau pun sama juga? Wahai Rasulullah, ujar baginda, begitu juga aku. Malaikat jika Allah meliputi, meliputkanku ke dalam rahmatnya. Nah tu. Sebagai satu contoh, Nabi SAW sendiri amat rajin mengerjakan amalan yang soleh. Sehingga kedua tumitnya bekok kerana terlampau banyak semaya di waktu malam. Ni Nabi sendiri. Kenapa? Termasuk dengan hadis ni kata, tidak ada seorang pun yang boleh masuk syurga dengan amalannya. Para sahabat tanya, apakah engkau? Pun sama juga. Wahai Rasulullah. Ujar baginda, begitu juga aku. Aku sendiri melekat jika Allah meliputkanku ke dalam rahmatnya. Sebagai contoh, Nabi sendiri amat rajin mengerjakan amalan soleh sehingga kedua tumitnya bekok kerana terlampau banyak semaya di waktu malam. Deh, sedang mengajar mati sekalian. Adapun orang yang rajin, hanya kerjaan yang kita dah ni. Adapun orang yang rajin mengerjakan amal soleh, kemudian ia bergantung. Bergantung atas amalan itu adalah orang yang ujub. Panggil orang yang megah dengan dirinya. Dengan amalan deh. Berani dengan Tuhannya. Mungkin sesuatu masa kelak, ia akan diuji Allah dengan sesuatu bala. Sehingga ia sedar akan dirinya yang bersifat lemah itu. Dan bahasanya segala amalan soleh itu tidak mungkin berlaku jika tidak dengan rahmat dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Pedah weh. Pedah dah mau pakat. Tak usah fikir banyak. Dengar orang ni dah ni rasa kata, oh. Kita tak kena megah-megah dengan amalan kita, dia panggil. Kita jangan dah harap kata amalan soleh kita tu akan masuk syurga. Nabi kata, malaikat orang yang dapat rahmat dan kurnia Allah SWT. Tidak. Allah berfirman lagi, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Artinya, dan apa ni, kalaulah tiada kerana kemurahan Allah dan rahmatnya kepada kamu, tiada seorang pun di antara kamu yang bersih buat selama-lamanya. Akan tetapi, Allah mensucikan orang-orang yang disukainya dan Tuhan itu maha mendengar dan maha tahu. Adalah diceritakan bahawa seorang hamba Allah telah beribadat kepada Allah selama 500 tahun. Pada hari kiamat, Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, masuklah syurga dengan rahmatku. Jawab hamba itu dengan protes sampainya. Bahkan, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga kerana amalanku. Tidak. Hadamu tu kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memerintahkan supaya ditimbang segala amalan hamba itu dengan satu nikmat saja, iaitu nikmat melihat. Ternyatalah berat timbangnya nikmat melihat itu tidak menyamai seluruh berat amalan ibadatnya. Sedangkan di atas hamba itu masih ada banyak lagi nikmat-nikmat lain yang masih belum ditimbang. Maka Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam neraka. Ketika itulah baru hamba itu sedar, lalu merayu, ya Tuhanku, aku terkhilaf. Kini masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Lalu Allah pun memerintahkan supaya ia dibawa masuk ke dalam syurga. Surah Allah yang bersifat maha besar dan maha tinggi memuji hamba itu serta berterima kasih kepadanya. Jadi sebagai kesimpulan dia, pasti ada dua perkara. Yang pertama, memperbaiki amalan. Yang kedua, bergantung kepada Allah dan menyikirkan selainnya. Alahkan eloknya apa yang diucapkan oleh Syekh Mahyidin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mana? Bika la nasilu wala budda minka. Artinya, denganmu kita tidak boleh sampai.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Sampai sedangkan kami amat berhajat kepadamu, yakni kita tidak boleh sapa ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat Allah Ta'ala. Rasa itu sikit ni deh. Iaitu kita tidak boleh sapa ke mana-mana dengan amalan kita tanpa rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Sedangkan kita wajib beramal kerana menurut perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Itu dah. Kita buat kerja tu turut perintah Allah SWT. Nak masuk syurga, kena daripada rahmat Allah. Saya tak beri rahmat, tak boleh masuk lagi syurga. Berkata Syekh Abu Sa'id Al-Khawrazi, Al-Khawrazi radhiyallahu ta'ala an, man zanna annahu bil'amali yasilu fahuwa muta'anni, wa man zanna annahu bidunil amali yasilu fahuwa mutamanni. Artinya, siapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala dengan amalannya, kalau siapa kira-kira kata siapa kepada Allah Ta'ala dengan amalannya, maka ia adalah seorang yang membuang masa. Dan siapa yang mengira bahawa ia akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa amalan pula, maka ia adalah seorang yang berangin-angin kosong. Ini satu hadis. Lalu tu sudah mengajar mati sekalian. Sebab orang yang berangin-angin kosong itu tiada memikir. Tiada membekalkan diri dengan apa-apa amalan pun. Lalu ia mendakwa bahawa ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Ya, demikian itu adalah suatu sikap yang bodoh dan terpedaya. Menyerah kepada Allah serta mengharapkan rahmatnya tidak boleh berlaku. Mereka sesudah berbakti dan beramal soleh sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelum ini. Satu hadis lagi berkata oleh Al-Hasan Basri radhiyallahu an. Kata belah mana? Sesungguhnya menceritakan pengampunnya itu telah memperdaya banyak orang sehingga mereka meninggalkan dunia itu dalam keadaan bergerak. Yakni tiada mempunyai bekalan amalan soleh sama sekali. Bukan mudah-mudah juga nak buat amal ni, nak wis penuh. Iaitu kesepenuhan itulah. Iaitu daripada rahmat Allah SWT. Beliau menambah lagi. Katanya, sesungguhnya orang mukmin itu berbakti serai gemetar terhadap Allah. Manakala seseorang munafik pula membuat kejahatan serai merasa aman dan sentosa sepanjang masa. Sesungguhnya ajaib perkara orang ini, sepatutnya sifat takut itu lebih layak disifati oleh orang yang membuat kesalahan. Kerana dikhawatiri akan ditimpa kemurkaan Allah, tetapi kini ia merasa aman dan sentosa meskipun ia berbuat kesalahan, kerana hatinya telah terbalik dan mata hatinya telah buta sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 17. Artinya, siapa yang dipimpin ni Allah, maka dia telah mendapat pimpinan yang benar, dan siapa yang disesatkannya, maka tiadalah engkau mendapatkan baginya kawan yang akan memberikan untuk pemimpin ke jalan yang benar. Dan lagi pula, iaitu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami petunjuk dan pimpinlah kami ke jalan yang engkau cinta dan redai. Sebenarnya kami telah menyerahkan diri kami kepadamu. Wafatkanlah kami sebagai orang muslimin, serta gulungilah kami bersama-sama orang-orang salihin. Tu dia. Galik dia. Itu masa kita berkenyok-kenyok sangat dekat-dekat waktu subuh dah ni deh. Adapun batal dakwah orang yang berdosa dengan takdir. Adapun alasan yang mengatakan bahawa takdirlah yang menyebabkan seorang itu berdosa, sebagaimana yang disebarkan oleh syaitan yang terkutuk di lisan kebanyakan kaum muslimin, maka pada ada bahaya yang besar. Sekiranya dikatakan kepada salah seorang di antara mereka yang telah meninggalkan kewajipan yang diperintah oleh Allah SWT dan melaku pula setengah-setengahnya daripada larangannya, buat hati larang deh, waktu yang suruh tak ada buat, bahawa anda telah melanggar perintah Allah SWT. Tidak. Meninggal kewajipan yang diperintah oleh Allah dan melakukan pula setengah daripada larang-larangnya Allah, bahawa anda telah melanggarkan perintah Allah dan Rasul. Ia akan menjawab bahawa ia demikian itu telah ditakdirkan Allah ke atasnya, telah termaktub dan ditentukan. Ia berani membuat alasan-alasan yang batin dan mencuci diri daripada kesalahan yang dilakukan itu, sambil melepaskan Tuhan-Tuhan yang tidak benar terhadap Allah Ta'ala atas segala kelakuan yang tidak baik itu. Tidakkah ia mengetahui bahawa Allah itu tidak akan disoal tentang apa yang dia lakukan? Malah mereka sekalian akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada pendapatnya, ucapan orang yang melakukan maksiat itu lebih berat dosanya daripada maksiat yang dilakukan itu sendiri, dan lebih mengandungi bahaya atas dirinya, sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Sebab maksud ucapannya itu, jika ia mengiktikadkannya di lubuk hatinya, menunjukkan bahawa tiap-tiap agama sedang bergonjang dari asasnya. Bilakah orang yang berdosa ini akan bertobat dari maksiatnya? Dan bilakah ia akan menyesal atas segala perbuatannya yang buruk itu? Dan bilakah ia akan meminta ampun, sedang ia tiada mengaku bahawa segala perbuatan dosa itu dilakukan dengan kanak-kanaknya. Bagaimana ia boleh mengenakan, mengatakan bahawa ia adalah terpaksa dan terdesak, tiada mempunyai pilihannya ataupun kuasa. Inilah yang dikatakan mazhab Jabariyah, iaitu suatu kaum yang menimbulkan bid'ah di dalam agama, yang mendakwa tiada pun kuasa dan pilihan sama sekali. Lawan kaum ini ialah kaum Mu'tazilah, iaitu suatu puak lain yang tergulung daripada ahli bid'ah juga. Adapun kepercayaan ahli al-haq, puak benar atau puak ahli sunnah wal jamaah ialah puak yang berdiri di tengah-tengah antara dua puak ini, sesuai seperti mana yang disifatkan oleh setengah ulama menurut firman Allah SWT, iaitu yang keluar daripada antara tahik dan darah, sebagai susu yang bersih, sedap dan enak dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Demikianlah diumpamakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dari kedua i'tiqad yang menyeleweng itu tadi. Adapun kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, moga-moga Allah gulungkan kita ke dalam gulungnya ini dengan rahmatnya, iaitu dengan panjang lebar sedang mengajar mati sekali ada, supaya anak kita-kita saat itu buat amal saat itu serah pada Allah SWT. Karena orang yang bermaksud serga bukan karena amalai, takut kita duduk tipu takabur dengan amalai saat itu. Kita buat untuk perintah Allah deh, hak yang wajib deh. Semua buat dah, hak yang tinggal deh. Lagi, atau hal lagi kita tinggal. Begitulah sedang mengajar hormati sekali. Lepas tu masa kita berkat tanah tu, dengan waktu subuh, deh, kita berehat buat sementara. Lepas tu setagi kita sambung lagi pula sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah kita berehat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

masalah, bukan lari daripada masalah. Kita nak ukur masalah sana itu semuanya ajak. Jatuh orang mu'min. Doa jatuh orang mu'min. Semuanya ajak doa. Minta dengan Allah SWT. InsyaAllah Allah akan terima doa-doa kita dengan segera. Deh. Lepas ni kita mari anak misali. Deh. Luk tuyang. Sedang mengajar mati sekalian. Masuk cepat sangat. Oh. Ha, dekat anak. Dia mahu tengok duduk semayang subuh lagi. Apa lagi dia? Anak adalah salah satu nikmat. Dah. Dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Ini satu amanah. Terima amanah daripada Allah SWT. Bagi anak pada kita. Satu amanah yang besar daripada Allah. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah SWT. Ha. Terhadap seorang hambanya. Adakah ia mampu mengurus ujian itu ataupun tidak? Adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu? Ataupun sebaliknya, kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh, anak misali ataupun anak contoh eh. Peluk tu yang ha. Sebenarnya anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia dalam kehidupan itu. Tak tahu ayah mak kah apa boleh anak tu. Ha, alhamdulillah tu hewi weh. Banyak ada mau mandu tak boleh anak. Banyak ada mau apa ni. Setengah-setengah tu percek. Lepas tu, hak jatuh lagi bini lain boleh anak. Hak tenor lagi lelaki lain pun boleh anak. Hak ni cara ukam masalah. Deh. Lalu tu ya panjang lebar lagi kita boleh percek. Ha, jangan jadi setuk. Ujian Allah SWT sana itu besar. Hak ni dalam panglamai Yahmat lah. Setengah tu, oh, gila cari tu bomo, cari cari tu alin, cari pun minta doa, boleh anak apa tu kau ni. Ada setengah tu tak suka-suka kata nak boleh anak, ha boleh. Tapi dengar ikhtiar dan usaha, ya sebenarnya Yahmat rakyat dah kata. Dan tu pun rakyat sendiri kata. Nak gapo minta dengan aku. Susah gapo minta tolong aku. Orang lain tak ada kuasa. Ha. Pas ada apa lagi kita. Acu-acu lah deh. Ha, kita beramal bersama. Semaya hajak berdoa. Nak gapo tak ada kira. Hak tak ada bini lagi. Nak bini. Ha, semaya hajak. Deh. Hak tak ada berumah lagi bagi perempuan. Ha, semaya hajak. Minta orang yang berimeh. Mi, kena minta juga weh. Ha. Tak itu boleh ricu. Ha? Boleh apa, tak pakai gawar apa, ada je, baca dia. Lalu tu, kita ni kena ada tertik, ada upacara dia. Kita nak minta boleh, apa ni, isteri yang berimeh. Balik isteri pula, nak minta suami yang berimeh. Hak ni hak besar kali. That way kita dah berimeh, suti sana, hak lain yang makan habis lalu dah. Ya, dia dia. Awak beriman ni, ya cukup lekat selalu dah. Teh bagi apa lagi? Taufik dan hidayah. Pahwa kita nak dapat taufik hidayah pun bukan-bukan mudah juga. Kena berdoa juga. Ha. Sebab itu, tukar dia memasarah. Sudah dah ni. Wabillahi taufik wala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bukan ni duk royak tu yang. Namun dia mengatakan, oh, habis rakan Muhammad Yamak. Tak. Goyak tu yang. Itu doa lah. Minta dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Itu dah. Lalu tu hari ni, anak misali, anak adalah satu nikmat dan amanah yang Allah berikan kepada manusia. Di waktu yang sama, kita boleh anggap juga anak itu sebagai ujian Allah terhadap seorang hamba Allah. Adakah ia mampu deh

0: mengurusus ujian itu ataupun tidak? Dan adakah ia akan berjaya di dalam menjaga amanah itu ataupun tidak? Kerana ia bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak supaya menjadi seorang anak yang soleh dan sebagai anak contoh teladan yang baik. Anak misali. Sebenarnya, apa ni, anak merupakan satu nikmat yang dibanggakan oleh manusia, oleh dua ibu bapa ataupun tok nenek, apa tu kau ni, tok pun segar, suka hati boleh cucu. Orang kapal pun segar, boleh, apa ni, semacik mai. Semacik mai dalam keluarga, bahagia, keluarga santosa. Dia dalam hidup ni. Sama dengan bangga dengan banyak harta benda. Apatah lagi jika anaknya itu mempunyai kelebihan. Dia dah. Anak tu ada perekat, ada apa tu, kau ni berjuruh tertentu. Seperti pangkat, kekayaan, nama baik dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Di dalam Al-Quran menyatakan hakikat ini. Ialah yang bermaksudnya dari surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Artinya, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah bermainan. Dengar molek deh. Usul asal dia, sebab dia mari lagu tu. Ayat Quran kata, Allah berfirman, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan juga bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan serta berlomba-lomba membanyakkan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanah-tanah mek yang hijau subur, menjadikan penanai suka hati. Kalau kita tanai timung, tanai poh, tubik pucuk, tubik pomolek, tubik bunga, tubik buah. Buah pomolek, isi pomanis, Allah suka hatinya. Dan tertarik hati dengan kesuburannya. Kemudian tanai itu bergerak segar. Ke suatu masa yang tertentu. Selepas tu, engkau melihatnya berupa kuning. Buat akhir sekali tengok, kuning dah weh. Akhirnya, ia hancur. Dan ketahuilah lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongnya yang mengutamakan hanya kehidupan dunia saja. Ingat kita dunia ni sementara saja. Tempat kesuduhan ni di akhirat tu. Dan keampunan serta keredaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Disediakan bagi golongan yang mengutamakan hanya kehidupan dunia. Dan keampunan serta keredaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan bagi orang yang terpedaya. Orang yang kena tipu di dunia. Begitulah hakikat anak. Jika anak tidak menjadi anak yang soleh, ia hanya menjadi perhiasan dunia saja. Tidak boleh memberi apa faedah kepada kehidupan akhirat. Bahkan ia akan menjadi fitnah dan ujian. Ayah mak pun nak baca-baca mata sudah sana itu. Lepas tu kita nak buat kesimpulan. Pakat-pakat perah fikiran. Kata kita nak duduk belah mana nak berjadi. Mengikut perintah Allah dan Rasul. Nak duduk dalam keredaan Allah dan Rasul.
1: Nawa lah mana.
0: Deh. Dan Allah berfirman lagi. Artinya, dan ketahuilah bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Mana? Ha? Jadi satu ujian. Dan sesungguhnya, di sisi Allah jualah pahala yang besar. Apabila kita duduk di dalam ujian sana, kita buat turut perintah Allah, turut pun lepas. Kau ni, Allah kata pahala yang besar. Latar itu kita hendaklah berhati-hati dan berwaspada supaya anak kita tidak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah SWT ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Hak ni hidup ayat kata menjadi ujian ni. Harta benda dan anak-anak kamu itu hanya menjadi ujian. Nah, dia dah. Kenapa? Kan duduk galik dengan hak ni. Buat kita apa, lupa, galik daripada mengingati Allah ataupun membawa kita kepada kebinasaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, nah, yang berartinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu. Ni Tuhan pesan dah. Tuhan mengajar dah kita. Kita jangan lalai, jangan tergalik oleh harta benda dan anak pinak kita daripada mengingati Allah SWT. Dan ingatlah siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Rugi ni kata air lemah-lemuk. Mana kata sia-sia. Kalau sia-sia sana itu abrak. Free. Sia-sia ni mana kata buat kerja free. Ha, tidak. Lalu tu sedia mengajar mati sekedar. Tetapi di sebaliknya, jika anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang boleh menjadi contoh teladan yang baik, maka ia juga akan buat munafaat di dunia dan di akhirat. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min salasah." إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Maksudnya, apabila mati seseorang manusia pergi berdakwah ni, deh, menjadi pedoman hidup kita, nak boleh tulis dinding. Apabila mati seseorang manusia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Ialah sedekah jariah ataupun ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang mengajarkan manusia akan kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran, ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Tinggal tiga perkara ni. Ni hadis Nabi ni. Deh. Apabila mati seseorang sana itu, tinggal tiga perkara. Kalau kita duk boleh, apa ni? Duk boleh pakai guna lagi. Deh. Pahala-pahalanya ialah sedekah jariah, ilmu yang munafaat. Lepas pada tu, anak yang soleh. Yang soleh dan solehah. Yang sentiasa berdoa padanya. Tu. Lalu tu penting cara didik anak sana tu nak jadi anak soleh nak alam mana. nak ingat pada ibu bapa yang masih ada dalam dunia lagi, anak doa daripada ibu bapa. Dan yang masih tinggal dunia dah, anak di ziarah kubur dan berdoa, ha, buat arwah bagi ibu bapa. Ha, dia dah. Ini anak yang salah. Lalu terdapat juga di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya bermaksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan darajat, iaitu akan naik pekat dia. Maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat darjat ini? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Ha ni. Besar tak besar anak yang soleh? Ni. Manfaat besarnya, iaitu hadis Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba akan diangkatkan derajat naik pekat sana itu. Maka hamba itu bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku boleh dapat derajat anaknya? Maka Allah menjawab, dengan sebab istighfar anakmu kepadamu selepas kematian kamu. Lepas mati sana itu, anak mula ada berdoa. Dah. Ha, itu dah. Lalu tu saya nak menghormati saya kena. Ha, masa petah-tah-tah-tah ke semata orang ni dah. Untuk melahirkan anak misali, Nabi Timur jadi anak contoh teladan yang baik kepada keluarga, kepada agama dan kepada negara. Anak yang soleh sudah tentu perlu kepada adanya didikan dan asuhan yang baik. Asuhan dan didikan itu nah. Oh. Menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membela. Melalui didikan dan asuhan itulah akan lahirnya anak misali. Habis tu demo buat dah tu molek comel belako dah lah tu. Hatta anak ngaji tarikah. Ha tu dah. Hak duk ngaji saman di mo sekolah tu. Pomo sekolah pun ya ada dah Islam susah. Duk ngajar apa ni sampai pi semaya bakak be. Oh lebih pada pondok lagi di sekolah sekolah pratom. Neh. Ha. Oh. Kenapa? Kerana guru-guru tu banyak orang kita saja. Lebih lagi po'o pula, orang Islam pula dah. Bermalak. Lalu lalu tu sedang menghormati. Sekalian, kita kena pakat usaha. Pakat usaha, we anak mengaji tinggi-tinggi. We ada jawab teh. Yang tengah jawab sana itu. Jangan mengetah-mengetah dengan dasar Islam. Nenon dah. Kalau po'o Islam sana itu, nasi. Ha? Nasi tengah hari, kawan ke apa. Pakat jaga. Kerana budak kena makan benda-benda yang halal. Nah. Hak ni kena penting lah jaga. Kerana kita duk capur gaul saat ni, kita kena apa cek boleh buat ukur sarok. Buat mau pakai lain tak apa lah. Seperti mana tanah, ha, tanah buah bunga, apa menerah hupuk tu, ramai-ramai. Ada makan minum pun tu kot ni. Hak kita hak halal, halalan tayyiban. Dah. Barulah nak berserah jadi daging darah orang yang beriman dan berakhlak yang mulia dan apa ni orang molek lah. Kata mudah-mudah. Orang yang diredai oleh Allah SWT. Boleh buat belakang weh. Bukan tak boleh buat. Tak ada payah. Jangan duk berat. Buat sikit-sikit sekali. Dah. Kuali lun, jam balun. Buat sikit-sikit sekali. Akhirnya jadi bukit. teh. Iaitu menjadi tanggungjawab bagi seorang yang menjaga dan membelanya. Melalu didike dan asuhe, itulah akan lahirnya anak misali Luk Tong Yang. Islam telah menentukan buat apa cara untuk mendidik dan membina anak yang baik. Anak yang berakhlak mulia, berbudi luhur, budi tinggi, bersopan santun. Ah, kecil agak tengah sikit deh. Kena kata ada baso lah kecil muda-muda sebab kita ni. Berjuru, ada baso. Hormat pada orang tua. Di sana adanya cara membina dan menghasilkan akhlak mulia dan adanya cara membetul dan memperbanyaki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Pakat-pakat baiki. Eh. Adanya cara membetul dan membaiki akhlak-akhlak yang buruk supaya menjadi baik. Antara cara untuk membetul. Nih. Betul apa? Untuk membetul akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latihan dan asuhan. Dia tak boleh pergi dah. Kalau tak ada duk kecek pun, tak ada untuk tegur ke apa, tak ada ajar, tak ada apa. Asuhan ni ajar untuk tegur. Latihan ni suruh buat. Ha, melalui contoh teladan yang baik, melalui di ruangnya alam sekitar dan sebagainya. Manakala cara untuk membetul dan memperbaiki akhlak yang rosak supaya menjadi baik pula ialah dengan cara bertolak ansur. Ni dia bayar ke sana tu. Dengan cara bertolak ansur, jangan buk berat sangat, tak boleh cukup. Penuh program. Mengadakan dorongnya dan resangnya kegemaran-kegemaran dan sebagainya. Kita buat itu, jadi dia serenok. Jadi dia mudah terima. Dia kau gaya, kau buat. Ada. Mereka panggil bertolak ansur. Kita nak kerusuh ataupun nak asuh anak dan itu. Kalau kita jadi ibu bapa, kita asuh sekolah sekat ibu bapa, lepas tu hantar lagi sekolah, guru-guru pula, dan kepada orang-orang yang membela. Masuk sekolah didik care, kanak-kanak dulu. Lepas tu naik lagi, kau naik lagi. Deh. Ada setengah tu, masuk ngaji sekolah, kalau agama dah lah, kata-kata. Kalau apa ni, ambil daripada didik care. Naik pergi anu banding anu bancong. Lepas tu naik pergi peraturan pula. Duduk dalam sekolah. Saya panggil sekolah agama. Sekolah Rungrian Rat. Tuan-tuan-tuan Islam. Rungrian Ekacun. Tuan-tuan dengan Saman. Ada-ada situ. Lepas tu anak, ibu bapak kadang-kadangnya berat juga. Takut tak padai di sekolah tu. Mari-mari jitarika pula. Ada setengah dia tak kata, nyanyo budak weh. Kita nyanyo kena wikno weh. Nyanyo-nyanyo saat itu. Kita buh gapo ke budak. Kita wik ilmu, kita nak didik, kita nak asuh, kita nak tanih semar-semari anak-anak muda saat itu. Wik jadi anak yang soleh dan beramal soleh. Anak yang beriman teguh dengan Allah SWT dan beramal soleh. Hak ni, hak ujung jatuh nak sangat ni. Itu dah. Lalu tu, alhamdulillah, kita terima syukur kepada Allah SWT. Puk-puk kita seribu pakat sekolah apa ni, sekolah Ikacun, sana Islam, dan sekolah pondok pun baik. Dan di masjid surah pun baik. Pakat-pakat berlakon dah. Sampai tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita sana itu, anak-anak kita duduk di lalai puji-puji daripada Hotsuan Klang. Pak kita tak sembuh betenuh. Kita kena usaha sendiri. Kanak orang Islam semua kena tanggungjawab terhadap agama. Semua, tak ada kira. Tidak. Bukan Tok Guru saya. Bukan demo tu, demo ni. Semua kena tanggungjawab belakang. Orang fardu'ain kita, untuk kita. Lepas tu fardu kifayah ni. Kalau mau buat-buat sekolah tarikan tu, fardu kifayah. Tidak. Kalau tekan-tekan lagi satu kewajipan yang besar sekali. Cara didik-didik budak ni. Satu amanah daripada Allah SWT dan Rasul. Jangan dia buat main-main. Itu dia. Lepas tu satu ibadat. Sekolah tadikan ni satu ibadat. Buka. Ataupun pakat-pakat apa mengen sun apa ni sun pertumbuhan tak pertumbuhan ke apa ni semua ni satu ibadat kerana perusuh anak wik ilmu ke anak menjadi orang yang berimeh dan beramal soleh ni tanim benih panjang hidup gamuk banyak sangat lah. Gamuk malah mana kita kata. Dia besar kayak gini, dia kau lain berat. Jangan buat gamuk lagu tu lah. Kita didik ke duduk di alat asuhan dengan ugamu dengan ku syarok. Makan-makan ni yang halal. Dia duduk dengan bersih. Duduk dengan apa tu ni. Duduk di alat ugamu. Dia ku syarok. Nak makan minum dengan bismillah, auzubillah, minasyaitan rajim. Sudah tu, alhamdulillah. Dia dah lewat ugamu. Tiap-tiap lakon sana tu, pahala ni, tah. Orang berjaga, orang pun semua dapat boleh pahala belakang. Orang bersokong, ibu bapa, hantar anak di ngaji boleh pahala. Tidak. Tak rasa senyap dulu rumah kan. Tidak. Dia kena kecek, we kena dengar dasar-dasar hukum syarak. Dari itu, antara untuk menimbulkan akhlak yang mulia dan baik ialah melalui latihan. Dan asuhan melalui daripada contoh teladan yang baik. Dan melalui dorongan alam sekitar dan sebagainya. Sabit tu, ya sekolah-sekolah sana tu, apa tu, kena menjauhi daripada tempat maksiat. Sekolah. Nak buat sekolah sana tu. Lalu tu kena duduk di masjid, kena dah. Masjid sana sudah mengaji, sudah amal lalu. Tidak. Lepas duduk dalam asuhan yang baik. Tengok orang mahu semaja ramah ni. Ada tua-tua muda pakat maya jemaah apa-apa. Pakat tolong-tolong. Tu contoh teladan yang baik bagi adik-adik. Aduk ngaji tarika apa baik, apa-apa baik. Pakat-pakat tolong-tolong tegur. Ya. Pakat-pakat nasihat. Ni kewajipan. Kita ni ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain untuk diri kita sendiri. Berarti mana semaya lima waktu. Puasa sebulan Ramadan. Ada duit banyak. Keluar zakat. Lepas tu menunaikan haji. Di Makkah Al-Mukarramah. Semua hidup sekali. Lepas tu tua ciwat. Ada ciasat. Yang makna sebut semua. Ikut demo terlupa. Tua ciwat sana itu ialah. Wajib sunat. Makruh, haruh, harah. Hau ni tua ciwat. Hau dalam Islam. Sari-sari duduk dalam limau ni. Ada kala jatuh wajib, ada kala jatuh sunat. Lepas tu wajib, kita tak buat dosa. Kalau buat ni lepas daripada dosa, dapat pahala. Hak sunat. Tak buat, tak apa. Kalau buat, dapat pahala. Hak haruh. Buat, tak apa. Tak buat, tak apa. Hak makruh. Kita tinggal, dapat pahala. Kalau kita buat, tak ada dosa. Hak hari ni, nenon. Buat berdosa. Kalau tinggal, tiap pun ke dosa dan dapat pahala. Hak tu pilih masing-masing. Lala sehari-sehari jatuh lima perkara ni lah. Lalu tu saya dah mengajar mati saya kata, ni tua ciwat. Pas mulai orang kita sana itu ada baci, ialah akhir balik. Hak ni kewajipan ibu bapa ni kena jaga dan tanggungjawab kepada anak-anak. Kena perhati-hati. Anak tino tu kadang-kadang dia mari hei dulu pada umur 15. Anak jatuh mimpi ke atau apa-apa sebelum pada umur 15. Hak standard ni umur 15 masuk akhir balik. Akhir, akar. Ni lorak arak ni sebenarnya. Akhir balik saat itu mana kata akar sempurna. Lepas tu siapa, siapa masa. Balik ni siapa. Itu akhir balik. Lalu tu saya dah menyemati sekali. Oh ni ada baci dah. Pahala dosa ada dah. Ibu bapa lah tempat tanggungjawab mula pertama. Kalau pandai didik, dapat rahmat dan nikmat yang besar. Dan dapat pahala yang besar. Ibadat weh. Perut anak ni ibadat. Didik anak, didik apa ni ibadat. Mak molek boleh pahala. Lalu tu sedang mengajar mak tu je kena. Kita kena we tahu, kena kena mengaji, kena belajar, we tahu. Ayah mak pun banyak lagi tak nak tahu. Lalu kita kita pakat mengaji, kita belajar deh. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh beki anak-anak cucu kita saat itu. We duduk di lere, ialah di dalam keredan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat nak alam mana pun. Nih. Mengikut kemampuan masing-masing. Akhir sekalinya ialah mengikut kemampuan masing-masing. Kenapa? Dia mau mengaji kadang-kadang habis kelas satu. Kalau duduk pondok, duduk. Ha? Sebulan. Itu baik pada pondok kerja. Ada kalau duduk di pondok puluh-puluh tahun pun dah. Ha, dia dah. Dia ada banyak, banyak pekat dia panggil. Pas mengaji pula, mengaji saman. Mengaji sekolah siya sana itu. Rancuk boleh jadi belak, boleh jadi napu, jadi puah. Boleh jadi patan sapa. Puah bina kita tu. Yeah. Boleh jadi patan sapa. Kenapa? Kerana orang ada percaya eh. Lalu tu dia mau pilih. Dia mau perhati weh. Kalau kita buat molek ni tak terbakar. Orang molek sana itu tok fai mai-mai. Tok nam mai lai. Ni orang molek. Mana kata orang molek sana itu jatuh dalam air tak hanyut. Jatuh dalam api tak terbakar. Ni berbatuh. Lalu tu marilah kita sama-sama pakat-pakat mikir tengok. We tahu kewajipan masing-masing. Kewajipan sana itu mengikut ukur syarak. Orang Israel semua kena tanggungjawab sama belaka. Eh, tak ada kira jadi ustaz, tak ada kira jadi rakyat, jadi makmum tamada. Kena kewajipan, kena tanggungjawab akan disoal di akhirat nanti. Eh, lepas tu nak lepas pada tu, kita pakat. Pakat tolong sepatah kata sore. Peruh fikir pakat sikit-sikit sore. Alhamdulillah Allah ni sana itu. Penuh. Sekolah tarikah. Tidak. Patut terima kasihlah kepada demo cokong ni. Patut ada tarika apa tepat apa ni sambut pula sekolah Rungrin Rat Tuan-tuan Islam. Tidak. Ngaji sekolah majlis sekolah jurung sekolah banyak lagi lah 2, 3, 4, 5 wilayah ni tengok siapa di bakok ni penuh mengajak orang mu pas yomak ni malu lagi dia mau di bakok ni dia mau baca Yasin ingat mulut lebih lagi satu tempat tu dia mau baca naik rumah rasanya tak ingat dia mau jemput lagi baca Yasin. Kata surat Yasin tak ada soleh bu. Ayah mak pun tak ingat mulu. Dia mahu tak bagi surat Yasin. Baca aku lullah. Ha, malu. Pak dia mahu nyeduk mai wey. Dia mahu mengapa habis. Lalu tu, insyaAllah kita pakat-pakat deh. Supaya Nui jadi selatan Thai aman damai. Dan terima kasih kepada Sawatau Jalan dan saya radio yang memberi apa ni peluang kepada Ayah Mak, beri peluang kepada ufuk-ufuk kita, boleh pakat peruh fikiran, pakat mengaji, pakat belajar, deh, lebih kurang, supaya apa? Supaya nak baiki masyarakat, menjadi masyarakat aman damai. Deh. Ni kita mulai daripada keluarga. Satu unit yang lalu, lepas tu kopsar-kopsar boleh anak cucu cicit cocok. Orang zaman dulu buat rumah besar-besar. Pakat sekat atas rumah tu. Ada belakang apa keluarga tak tahu. Nih, ni orang dulu. Lepas tu mari pesan lah ni jadi sebuah. Tapi sebuah pun jangan lupa. Tertik kita nak gap. Minta dengan Allah SWT. Susah gapo minta tolong Allah SWT dengan semaya hajat. Nak gapo minta semaya hajat. Itulah cara dasar-dasar berjalan ni bagi orang Islam yang berimeh. Lepas tu masa kita berkat sangat dah nak habiskan itu. Sebagai buat kesimpulan, kita kena tanggungjawab. Jagalah fardu ain kita dan fardu kifayah kita. Fardu kifayah kalau pakat buat, lepas daripada dosa berlaku seperti kapung. Kalau pakat tak ada buat, menanggung dan dosa seperti kapung. Itu fardu kifayah. Fardu ain untuk diri. Semaya lima waktu, tak semaya kita tanggung. Mik. Adapun fardu kifayah tadi, pakat tanggung seperti kapung. Ataupun satu tambun, satu mukin. Kalau pakat apa itu. Aku tengoklah kapung fardu kifayah. Itu semaya mayak. Kalau tak ada pihak percara di dalam kapung, dosa habis. Kalau percara ada 2, 3 orang, 4 orang, tak ada apa lepas habis putih kapung. Ni kena tahu hukum hakam. Oh ya sebenar. Nah. Lepas tu apabila so lagi, supaya nak suka. Iza ja'a syakun fa'alai bisyak. Kalau kita syok, mana syok sehari tu berat balik mana tu syok. Kalau seperti mana tak, apa ni, makan dah. Ataupun tak makan lagi. Tak makan lagi, makan. Kalau makan dah, tak makan. Nak makan pulak pun tak apa. Kena duduk balik, dok. Nusyak. Misal kata kita, semaya tak lagi, wey. Kalau berat balik, dok, kena semaya. Kalau berat balik, semaya dah. Tak ada apa. Ini cara-cara apa timai-menimai bak hukum. Nah. Lepas tu bermula dengan masa apa tu ni. Ada salah silih maaf pada Ayah Mak banyak-banyak. Nah. Mula-mula minta lah buat kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT belakang. Alhamdulillah. Hari ini sekadar-sekadar ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sawato Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Bate 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Sawato Jala Radio untuk anda.
3: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
4: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทม.และพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
7: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
8: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์